0: Situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua. Kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
1: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
4: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
4: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
5: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
4: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
6: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara, terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
7: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Bumi Kehutanan.

0: kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak, dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan, dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
1: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
3: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
4: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
3: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
4: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
5: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
4: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
7: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
6: Salah satunya, pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun, kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya. Mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lainnya.
7: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
8: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat terutama pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
7: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Sariful Alam. Alam?
10: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
11: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
10: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik, yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari tanah suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
12: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip. Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
13: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
14: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail kait dari proses imigrasi dan juga banyak pengetahuan. Mereka nanti
13: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik, Iran bagian selatan, serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hei, kamu.
1: Iya, kamu.
0: Udah deh maksain keadaan. Kalau orang tua kita miskin, ngapain coba maksain diri buat sekolah? Apalagi sampai punya mimpi ke perguruan tinggi segala. Udah, stop. Kita itu terlahir dari keluarga miskin. Gak usah terlalu banyak mimpi. Kita itu gak mungkin bisa jadi orang sukses. Karena kalau kita sudah dilahirkan dari keluarga miskin, ya udah kayak aku. Terima nasib aja.
2: Lagian, ngapain kalian capek-capek kerja? Hidup itu dinikmati aja. Cari uang banyak-banyak untuk apa coba? Toh pada akhirnya gak dibawa mati juga.
3: Yoi, lihat aku dong. Selagi ada uang, ya party-party lah. Kapan lagi nikmati hidup? Hidup cuma sekali, hargai dan nikmati. Enjoy!
4: Setuju, gak usah terlalu optimis jalanin hidup. Semua udah ada takdirnya masing-masing kok. Kita udah lahir dari keluarga miskin. Ya udah, terima aja. Nikmati dan bersyukur. Kita udah gak bisa buat apa-apa lagi. Itu udah takdir tahu.
5: Eits, ini nih yang keliru. Hidup kita memang hanya satu kali. Tapi dengan memilih kesempatan hidup lebih baik, gak datang kedua kali loh. Hidup boleh miskin, tapi no mental miskin. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mengubah takdir kita. Asal jangan pesimis, harus optimis.
6: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Bapak kulewati semua ya, demikian ada True Worshipper ya, kembali sudah menyapa Anda lagi untuk lanjutan Manado pagi ini. Sembari menantikan untuk kami siarkan secara langsung ya, pagi ini ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemim Sion Teling Manado ya. Baik, spesial untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada, mungkin ada yang tidak sempat untuk mengikuti ibadah di gereja, Anda bisa beribadah di rumah bersama Pro 1 ya. Kami live pagi ini nanti bersama ya melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Sembari menantikan untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi ini, saya hadirkan kidung-kidung pujian rohani ya. Saya dan dapat saya pastikan dapat ya boleh menjadi berkat untuk Anda ya. Sambil menikmati puji-pujian di pagi ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Iya, baik pendengar ya, dengan hadirnya kidung-kidung rohani juga, semoga Anda dapat merasakan kasih Tuhan ya. Berkat boleh mengalir ya untuk Anda di pagi ini. Sekali lagi kami masih menantikan untuk siaran, ya kami siarkan secara langsung ya ibadah Minggu pagi ini dari Gereja Gemim Sion Teling Manado. Saya tambahkan lagi satu kidung pujian dari Ruth Sanaya, Mengenalmu.

0: Baik, pendengar, kami segera siarkan secara langsung ibadah Minggu pagi ya melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, dari Gereja Gemim Sion Telling Manado.
1: Bahwa di hari Minggu ini akan dijalankan pundi khusus untuk pendidikan dan ada pelayanan baptisan kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan dan pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita akan memulai akan ibadah di pagi hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dia kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetianya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita akan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi kidung jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah.

0: Jemaat disilakan duduk, kita akan mengikuti warta jemaat. Warta jemaat Minggu 7 Juni 2026. Ibadah anak sekolah minggu akan dilaksanakan tanggal 14 Juni 2026 pukul 7 di gereja. Untuk komisi pelayanan remaja ibadah aras jemaat hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 19 di gedung gereja. Dan latihan paduan suara remaja setiap hari Selasa, Kamis, Jumat di gereja mulai pukul 4.16. Ibadah kelompok pelayanan lansia aras jemaat hari Kamis 11 Juni 2026 pukul 16 bertempat di gedung gereja. Penataan halaman gereja di selama bulan Juni, kolom 11 dan kolom 12. Diucapkan banyak terima kasih pada jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur, sampul syukur ulang tahun pribadi, syukur ulang tahun perkawinan, sampul syukur bulanan, dan sampul syukur lainnya, termasuk sampul untuk pembangunan. Ucapkan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, termasuk juga pada persembahan untuk tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta. Jemaat yang diberkati Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan beberapa minggu yang sudah lalu bahwa kita sudah melakukan pembangunan pastori di lokasi pembangunan pastori bahwa dan untuk pengeluaran kas pembangunan pastori di lahan pastori di hari selama minggu ini berjumlah 18.946.000, yaitu biaya pekerjaan sampai tanggal 30 Juni 12 juta, pembelian 4 trait air 600.000, pembelian 6 damprek batu 5.100.000 dan biaya air kerja 150.000 per red jadi 1.200.000. Dan disampaikan juga, diucapkan banyak terima kasih kepada PT Pegadaian yang sudah menyalurkan dana CSR sebesar 18 juta dalam bentuk pembelian bahan bangunan. Demikian warta jemaat, dan selamat melayani kepada Ibu Pendeta Irene Sompila Walata yang menjadi kadim di pagi hari ini yang didampingi dengan pelayan khusus kolom 11 Penatua Miskatumembo dan Diaken Don Apitulei, dan penerima tamu pelayan khusus kolom 9 juga doa kadim Bapak Diak Penatua Maksisulung. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, kita serahkan kepada Ibu Pendeta. Silakan.
1: Jemaat Tuhan, saya ajak berdiri. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
2: Amin.
1: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
2: Amin.
1: Dengarkanlah nats pembimbing dalam Mazmur pasal 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi.

0: silakan duduk.
1: Jemaat sekalian, pendengar RRI yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Minggu yang bersuka cita dan bergembira, saat ini, di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, kami jemaat-Mu menaikkan pujian dan syukur hormat sembah kepada-Mu, karena Engkau yang senantiasa menuntun, menolong, memelihara perjalanan hidup dan penghidupan kami. Sampai saat ini Bapa, kami boleh merasakan bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kesehatan, kekuatan, terlebih napas kehidupan, Engkau tetap nyatakan di dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari siapakah kami ini Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, lewat perkataan, perbuatan maupun pikiran kami. Kami selalu menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama. Kami selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dalam diri kami ini Tuhan, ada keegoisan, kesombongan, ada iri hati, dendam, ingin menjatuhkan orang lain. Untuk itu ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami, kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Kami mengimani lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, kami boleh mendapatkan pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Inilah doa pengakuan kami, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengaku. Haleluya. Amin.

Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera.

0: Jemaat sekalian dan para pendengar RRI, mari kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mulai.
1: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Masih berdiri, kita lanjut dengan Kidung Jemaat nomor 38.

silahkan duduk. Jemaat sekalian dan para pendengar RRI, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan. Kita membaca dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Manusia baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.

Bapak Ibu Saudara, baik yang beribadah di rumah gereja, tetapi juga yang mengikuti siaran dari RRI Manado, RRI Republik Indonesia. Saat ini kita akan melaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus anak dari keluarga Mongdong Tumembo, Jemaat Kolom 12, Adik Liam Immanuel Mongdong. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud segala bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan sisi keluarga terdapat pelayanan baptisan untuk anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan ini untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan gereja reformasi, termasuk gemim, diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya, kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayangkan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anak-Nya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darah-Nya dari segala dosa, dan memasukkan kita dalam persekutuan kematian dan kebangkitan-Nya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih.

Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Dalam Markus 10 ayat 13-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjama mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus.

0: Tuhan menyertai saudara-saudara.
1: Dan menyertai saudara.
0: Mari berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, berucap syukur berterima kasih. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini, menyatu dalam persekutuan ibadah di rumah gereja di hari Minggu yang kudus dan mulia ini. Dan dalam persekutuan ibadah di rumah gereja saat ini, kami hendak melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus atas anak Liam Emmanuel Mongdong, anak dari keluarga Mongdong Tumembo, Jemaat Kolom 12, Gemim Sion Teling Centrum, Manado. Kami percaya bahwa Tuhan yang berkenan atas rencana baik dari keluarga, dan Tuhan yang telah mempersiapkan segala sesuatu, sehingga hari ini orang tua boleh membawa anak mereka yang kekasih bersama dengan calon orang tua baptisan. Karena itu kami bermohon kepada-Mu ya Tuhan Allah, kiranya pelaksanaan ini boleh berjalan dengan segala baik, boleh terlaksana dengan segala baik, dan anak Liam Emmanuel Mongdong ini, dia termeterai, dia telah mendapatkan tanda untuk menjadi warga kerajaan surga. Segala sesuatunya kami pohonkan hanya kepada-Mu ya Tuhan Allah. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang mempercayakan kerja pelayanan dan yang telah memberi amanat agung kepada orang percaya untuk boleh kiranya membawa anak-anak dalam persekutuan untuk dibaptis, dan Tuhan berkenan itu boleh teralami di hari ini dalam persekutuan gereja bagi anak keluarga Tumembo, anak keluarga Mongdong Tumembo. Amin. Silakan badan pekerja untuk membacakan nama anak dan orang tua baptisan.
2: Baptisan anak Minggu 7 Juni 2026. Nama anak Liam Emmanuel Mongdo, jenis kelamin laki-laki. Tempat tanggal lahir Manado 4 Juni 2025. Nama ayah Andre Taufan Mongdo, sarjana ekonomi. Nama ibu Sweetly Tania Tumembo, Jemaat Kolom 12. Mohon keluarga Bapak Ibu untuk mengambil tempat di depan menghadap kadin.

Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga ia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kepada orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawab saudara-saudara? Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu.

Emmanuel Mongdon, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Tuhan menyertai saudara-saudara
1: dan menyertai saudara.
0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu. Engkau nyatakanlah baik bagi hamba-Mu tetapi juga bagi sekalian jemaat Tuhan yang menyatu dalam persekutuan ibadah di saat ini, baik yang beribadah di rumah gereja tetapi juga yang mengikuti ibadah melalui siaran RRI. Supaya kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu akan menuntun kami, menolong dan memampukan kami ketika kami membaca firman dan merenungkannya untuk memaknai itu dalam perjalanan hidup setiap kami. Sehingga apa yang kami hadirkan dalam hidup ini seturut dengan kehendak firman-Mu. Berfirman bagi kami ya Tuhan Allah, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mari kita membuka Alkitab, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 92 ayat 1 hingga 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Hakim yang Adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu yang akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tanduku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.

Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan yang akan dibawakan jemaat yang ada di kolom 11. Disilakan.

Bapak Ibu Saudara jemaat, baik yang beribadah di rumah gereja tetapi juga yang mengikuti ibadah melalui siaran RRI, saya sapa sebagai kekasih di dalam Tuhan, terimalah salam Kristiani. Shalom. Damai di hati. Bacaan Alkitab di minggu pertama di bulan Juni ini terambil dari dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 1-16. So bulan Juni kutik kan. Nyak dapat rasa. So setengah tahun. Iya toh? Bersama dengan semua warga gereja Masehi Injili di Minahasa, kita diajak membaca merenungkan bacaan firman Tuhan ini yang mengisahkan tentang Tuhan Hakim yang adil dengan tuntunan tema memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kebenaranmu di waktu malam. Mazmur dalam bahasa Ibrani, Tehilim, berarti puji-pujian atau nyanyian pujian. Secara khusus dalam pasal ini, pasal 92 ayat 1-6, ini merupakan mazmur madah, pujian nyanyian untuk hari Sabat. Dan bagian ini merupakan satu-satunya mazmur yang secara khusus disebut sebagai nyanyian untuk hari Sabat. Sabat adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan untuk beristirahat, berhenti, beribadah kepada Tuhan, dan untuk mengingat karya serta kasih setia Tuhan. Jadi Sabat adalah hari di mana umat harus berhenti bekerja, mereka harus beristirahat, fokus untuk beribadah, untuk merenung, mengikat, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Di hari Sabat itu umat menjauhkan diri dari segala kesibukan aktivitas mereka dan fokus untuk beribadah kepada Tuhan di Bait Allah dan menyerukan nyanyian pujian ini. Meski demikian, nyanyian pujian ini bukanlah hanya sekedar nyanyian liturgis semata, tetapi benar-benar menjadi penyataan iman akan kasih setia, akan kebaikan Tuhan Allah yang adalah sumber kehidupan yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan orang percaya, dan itu tidak akan pernah berubah. Karenanya nampak sekali dalam bacaan ini bagaimana pemazmur secara mencolok menyampaikan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Pemazmur memulainya bacaan ini dengan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Pemazmur memberikan penekanan bahwa adalah baik dan pantas untuk memuji Tuhan, menaikkan pujian syukur, memberitakan kasih setia Tuhan, baik pagi hari tetapi juga malam hari. Pagi hari biasa merujuk pada hari baru. Ya, ada pengharapan baru, awal untuk melakukan aktivitas, dan malam hari biasanya akhir dari serangkaian kegiatan aktivitas. Pagi dan malam menunjuk pada dua keadaan waktu yang berbeda, tetapi di hari yang sama, yang hendak menggambarkan keseharian. Bahwa di setiap hari, dari pagi sampai malam, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Bahwa dari pagi hari sampai malam hari, Tuhan Allah lah yang menyertai dan yang memberkati.
bahwa kasih setia Tuhan Allah berlangsung di sepanjang waktu. Karena itu umat diajar untuk menyadari akan hal itu dengan benar, dengan sadar, dengan kesungguhan, bahwa mereka masih boleh ada, hidup, bernapas, beraktivitas, menerima pemberkatan, kebaikan dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan mereka menyadari itu di sepanjang waktu, di sepanjang hari, dan kemudian mereka menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Allah. Dan ini dilakukan dengan sukacita, ya. Bahkan menggunakan berbagai alat musik. Mereka bersyukur, bersukacita karena melihat karya Allah yang luar biasa, yang besar dan begitu dalam, seperti dikatakan dalam bacaan ini, ya. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Luar biasa. Pekerjaan-Mu begitu besar dan rancangan-Mu begitu dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, umat diajak untuk menyadari bahwa di sepanjang waktu tidak pernah berkesudahan dan berhenti kasih setia Tuhan. Sehingga inilah yang kiranya menjadi dorongan, alasan bagi mereka untuk memuji dan memberitakan kebaikan Tuhan. Tapi orang-orang bodoh, orang-orang bebal tidak dapat memahami apa yang Allah Bapa Kristus kerjakan. Disampaikan dalam bacaan ini, orang bebal, orang bodoh, mereka tidak mengerti akan hal itu. Mereka nampaknya bertunas, ya, orang bebal, orang bodoh, orang fasik sama kok. Sami mawon idem, ya, sama toh. Sami mawon idem kan sama. Ya toh? Sama dengan ada tuh cerita Bibli Kukis toh. Kue kuk. Urujul paling kalau dia tari pongo-pongo. Merah-merah toh. Kue kuk dia bernama toh. Iya. Dia beli kue kuk, dia tanya, kukis apa itu? Kue kuk, warna merah. Dia tunjung tuh di sebelah, warna hijau. Kukis apa itu? Sami mawon. Dia tanya lihat tuh di sebelah, warna putih. Idem. Orang karena dia nintau, dia bilang, oh iya kalau begitu kita mau beli kue kuk 2, sami mawon 2, idem 2. Nintau semua kue kuk. Ya? Orang fasik, orang bebal, orang bodoh dikatakan nampaknya mereka bertunas, berkembang, mengalami pertumbuhan, ya. Mereka seperti diberkati, ya. Tetapi ternyata itu keberhasilan, kesuksesan hanya semu, sementara tidak akan bertahan lama. Bacaan Alkitab katakan walaupun bertunas, berkembang, bertumbuh, mereka akan dipunahkan selama-lamanya. Tetapi orang benar dikatakan dalam bacaan firman ini akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Pohon korma ini dikenal akan ketangguhannya sebab dia dapat hidup di padang gurun, kan, pohon korma. Ya toh? Akarnya tajam ke bawah, dia mencari air. Pohon korma ini pe akar, dia cari air ada di mana. Dan buahnya manis. Karena itu biasa orang menggunakannya setelah puasa, ya, sebagainya, karena dia manis, kan? Ya. Dia tumbuh di tanah yang gersang. Pohon aras, ia pohonnya yang tinggi, kuat dan tidak mudah goyah. Gambaran tentang pohon korma dan pohon aras ini dikenakan kepada orang benar, hendak menunjukkan bahwa hidup orang benar, mereka
berakar, bertumbuh, berkembang. Mereka hidup dalam hadirat Tuhan. Mereka hidup dalam kedewasaan rohani karena mereka di

kesetiaannya kepada Tuhan pasti akan menghasilkan kehidupan yang berguna, menjadi berkat, bahkan sampai di usia lanjut. Karena itu ada lansia pelagu toh. Siapa bilang lansia nyandak berguna, ya toh? Apalagi lansia di Gemim Sion Teling Sentrum, odo, jangan coba unak pada orang. Luar biasa hebat, masih juga berkarya, ya. Bahkan orang benar yang demikian, meski di usia yang sudah lanjut, ya, menunjukkan di sepanjang perjalanan kehidupan mereka masih mampu untuk menjadi alat kesaksian. Mereka memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Bahwa Tuhan Allah itu adil, setia, dan dapat dipercaya. Dia gunung batu yang teguh, tempat perlindungan umat-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkenan kiranya bacaan ini pun menjadi ajakan bagi kita semua. Orang-orang percaya yang masih menikmati hidup sampai hari ini, baik kita yang beribadah di rumah gereja sebagai bagian dari keluarga besar Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum, tetapi juga yang beribadah mengikuti siaran RRI yang ada ini. No, siaran RRI ini bukan cuma di Kota Manado, Kang. Seluruh apa? Dunia? Indonesia? Pokoknya semua. Ya. Sehingga lain kali orang kalau ada siaran RRI rupanya begini. Apalagi kalau ada pemberitahuan. Yo tuh dari satu dunia ini mau dengar. Tapi jemaat dulu di Perkamil, dia kalau ada siaran RRI, karena sudah lanjut usia ya, sudah tidak bisa ke gereja toh. Dia semua duduk manis no. Dia ikut jaga padengar tuh siaran RRI dari gereja Gemim Sion. Kita pergi duka baru-baru tuh hari, ih pendeta, turun jaga ikut RRI. Ibu pendeta ada bahutbah. Sehingga biar lain kali orang senyap pakuda apa, masih badengar tuh suara. Jadi ingat-ingat kalau kita so pindah sebentar, muni ikut-ikut aja siaran RRI ya. Tanggal 14 kita mau diterima di Kakas, nanti dilepas tanggal 5. Di sini. Jadi sampai tanggal 5 kita masih tanggung jawab Gereja Gemim Sion Teling Sentrum. Ingat-ingat pelusus ya. Jangan serta biasa minggu depan mau disuka sebiar kasihan pak kita. Ya. Firman ini menjadi ajakan bagi orang semua. Orang yang menikmati kebaikan Tuhan, mari kita sedikit merenung ya, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan buat buat orang? Ya. Tapi jangan juga cuma bertanya itu. Apa yang sudah orang buat juga untuk Tuhan, ya? Bacaan firman katakan biar kiranya semua apa yang orang nikmati, kasih kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dari pagi sampai malam, pagi ulang malam ulang, mendorong kita menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan adalah baik. Ya. Dan di hari Sabat, di hari Minggu adalah hari yang dikuduskan untuk orang ada dalam persekutuan beribadah. Hari Minggu datang di rumah gereja, ya, seperti yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Hari Minggu orang beribadah kepada Tuhan. Bersyukur merenungkan sepanjang minggu telah berlalu, Dia telah sertai, berkati kita, ada sukses berhasil. Tapi juga ada yang masih dalam on process ya. Orang terus bermohon kepada Tuhan. Orang jaga, bina, pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika orang ditanam di bait Allah Tuhan, firman katakan orang apa? Bertumbuh subur. Berbuah, bukan cuma subur tapi juga berbuah, menjadi berkat. Jadi gemuk, gode, jadi fresh, enak dilihat ya. Kalau orang diberkati ya, sehat ya, orang dapat menjadi alat kesaksian yang mensukacitakan bagi Tuhan. Dan itu tentu menjadi kerinduan kita ya, menaikkan pujian, syukur, bermazmur bagi Tuhan. Nah, Hafsa PKB, ya toh, torang ketempatan untuk melaksanakan lomba baca Mazmur seri A.

0: ya, seri A, teladan di sini. Ini tingkat paling tinggi, Kang. Dibaca-baca Mazmur, Kang. A1. Habis itu ada di atas. Ya. A plus, Kang, begitu ya, kira-kira A1. Mari ini kok tuh gagal. Biarnya ada ikut lomba, ya, berdiri di sini. Cuma orang lomba Mazmur boleh berdiri di sini, toh. Ya, ini tuh gagal. Pendepe gagal apa, leh? Nyada juri. Karena enter juri nyak berani mau menilai Pak Pendeta. Iya, toh. Kesedo, ya. Peserta luar biasa. Panitia, tim kerja, apa kok tuh Cinderella? Cinderella cuma aja pulang jam 12, toh. Martu panitia, tim kerja, lewat daripada jam itu. Kita sendiri tadi malam kan, sore rumah, so mandi, ya sebegitu. Dora minta tolong datang kemari, toh. Karena memang banyak sekali orang, aduh, dia yang ratus tuh konsumsi kelamaran jasa dia, masih tak tunda leni hari ini, toh. Tadi ada yang pendeta boleh kita kasih mau kadim jam 9, cuma boleh nanti sebentar siang lihat-lihat baru tubuh, boleh mau siapkan yang itu ya, yang diperlukan ya. Luar biasa, masih semangat kan, biar tuh lain pekening sopopo ibu-ibu, mar masih ada, biar semengken sonyana ada, mar tuh semangat luar biasa, karena apa, melayani pekerjaan Tuhan, kapan leh ya? Di Sion ini mau ada kesempatan seperti itu. Apalagi ketua panitia masih dalam tahapan-tahapan pemulihan ya Pak Obek, tapi tetap semangat. Mari kita tadi malam sepulang orang masih tertinggal. Ya. Luar biasa. Termasuk juga orang beribadah hari ini DP tanpa duduk ya. Agak sedikit minimalis toh karena kata ada panggung ini dia. Mari terus terang nih panggung-panggung biasa mari kita bagi ini Jono. Dari basar toh. Kita kasih yang tadi, tuh berpegang. Ya. Dan hari ini juga, anak dari keluarga Mongdong Tumembo mereka bawa untuk mendapatkan pelayanan sakramen baptisan kudus. Ini juga karena kasih setia Tuhan yang mereka rasakan, meski di tengah gumul ya, karena Ibu Nancy, Oma dari adik Liam ini sementara dirawat ya di rumah sakit, Pak Penatua Harvard istrinya sementara dirawat. Kemarin kami besuk, kami tanya Pak Penatua, itu baptisan besok tetap mau jadi. Oh jadi pendeta, yang sakit kok DP Oma tuh adik katuk udah sehat-sehat, semua persiapan sudah. Sehingga tadi malam ada coba disampaikan toh, pendeta boleh jatuh jam 9 tuh orangnya mau beribadah karena itu lomba yang tak tunda. Mau mulai jam 9, kita bilang, oh Tuhan, kalau kok cuma kita pecucu jom mau baptis, tak mau bilang tuh persiapan mau dimakan Joni minggu ini, biar nanti kurang mau baptis minggu depan, soalnya gak mau makan mau minggu depan. Hari ini keluarga lain gak tuh, toh yang sudah ada persiapan ke siang, iya toh cuma kok gereja biasa, sudah jo, oh, kita iya toh free-free letre. Ya sudah, jadi terjadilah seperti ini dengan tampilan ya, supaya juga ada kenangan buat keluarga anak adik Liam ya. Bahwa adik Liam udah baptis kutip waktu di Sion ada kegiatan lomba seperti ini. Ada mazmur ya, ada pujian ya. Dan ini tidak mengurangi sukacita kita yang beribadah di saat ini. Satu hal yang terang harus ingat bahwa apa yang terang nikmati, yang Tuhan izinkan terang saksikan sampai hari ini, semua karena kasih sayang Tuhan. Apa yang boleh terang lakukan? Ingat, Tuhan adalah Allah Hakim yang adil ya. Karena itu mari terang hidup sebagai orang-orang benar, orang-orang yang mau hidup tinggal di pelataran Allah, yang mau bertumbuh menghasilkan buah, buah yang baik, buah yang berkenan bagi Tuhan, dan orang yang akan terus menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita, baik dari pagi malam dan seterusnya. Tuhan menolong, memberkati orang semua dalam terang firman-Nya. Amin.
1: Pujian bagi Tuhan setelah khotbah, disilakan jemaat yang ada di kolom 9.

Jemaat sekalian, marilah kita membawa persembahan kita sambil kita melakukan dari NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan.

jemaat sekalian dan para pendengar RRI dimanapun berada, kita akan mendoakan persembahan ini. Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami telah diberikan kekuatan kesehatan, berkat-berkat melimpah. Bahkan saat ini kami diberikan waktu untuk datang beribadah kepada-Mu. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami telah merenungkan bagian firman-Mu. Dalam rangkaian ibadah ini, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati setiap persembahan yang telah kami berikan dalam berbagai bentuk yang telah kami persembahkan. Kiranya persembahan ini benar-benar bisa berkenan di hadapan Tuhan dan benar-benar bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mengolah persembahan ini agar mereka pun diberikan hikmat kebijaksanaan saat mereka mengolah, mengatur persembahan ini benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini, terutama dalam Gereja Gemenision Healing Center. Seluruh kehidupan kami juga kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan hidup dan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, sambutlah persembahan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.

Mari kita berdoa. Pujian syukur, hormat kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, yang telah memperkenankan kami boleh menyatu bersama dalam persekutuan ibadah di hari Minggu yang kudus dan mulia ini. Menyatu dalam doa, pujian, dan firman, menjadi persekutuan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan, dan persekutuan ibadah yang memberkati kami semua. Sebagai gereja-Mu, sebagai jemaat-Mu, kami hendak berdoa bagi pelayanan Gereja Gemim Sion Telling Centrum dengan semua perangkat pelayanan yang ada. Mulai dari Ketua Badan Pekerja, Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Amos Mondoringin MTH, dengan semua pendeta jemaat yang ada, penasihat jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat, diaken dan penatua dari kolom 1 sampai kolom 24, Ketua Komisi Bipra, UPK Bipra dari kolom 1 sampai kolom 24, Kelompok Pelayanan Lansia, KPDP, Panji Yosua, Koster Pegawai Gereja, bahkan yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di saat ini, jemaat Tuhan, bahkan kelompok puji-pujian, kantoria, keyboardis, petugas LED, semua kami. Kami berdoa kiranya Tuhan kenankan kami dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab kerja pelayanan kami, dalam kami menopang kerja-kerja pelayanan, dan kiranya Tuhan saja yang dimuliakan atas segala sesuatunya. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk terus punya hati yang melekat kepada Tuhan, untuk kami selalu dapat mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan, akan karya-karya Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami, dan kami menjadi alat kesaksian yang mensukacitakan di mana kami pergi dan berada. Jauhkanlah kami dari jalan hidup orang fasik, tetapi bawa kami untuk hidup terus di jalan orang benar. Kami bertumbuh dalam kebenaran dan berakar kuat dalam iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena kami ditanam di bait Allah Tuhan. Kesukaan kami adalah menyatu dalam persekutuan-persekutuan yang beribadah. Engkau Tuhan selalu kami hadirkan dalam hidup kami, Engkau terus berkarya berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami diberkati baik di masa kanak-kanak kami, di masa muda kami, sampai pun di masa tua kami. Tuhan berkati setiap pribadi kami, baik kami sebagai pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu, orang-orang tua yang sudah berada di usia lanjut, ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu, semua kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Baik kami jemaat Gemim Sion Telling Centrum, tetapi juga para tamu dan undangan, bahkan mereka yang beribadah melalui siaran RRI ini. Tuhan berkati kami semuanya, bahkan petugas RRI yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di saat ini juga Tuhan berkati semuanya. Pemerintah kami, dari pusat sampai di tempat kami semuanya diberkati Tuhan. Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim semuanya pun diberkati Tuhan dalam kerja-kerja pelayanan. Kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami lewati nanti, kami percayakan seanteronya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Hantar kami Tuhan, bawa kami Tuhan, untuk kami terus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kasih setia Tuhanlah yang menghantar kami boleh ada sebagaimana ada kami hari ini. Engkau Tuhan Allah yang tetap sama, baik hari kemarin, hari ini, hari esok, dan kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah bagi orang-orang benar, bagi orang-orang percaya yang mau hidup di dalam Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini yang memberkati kami. Kiranya sukacita damai sejahtera yang kami dapati dalam persekutuan ini boleh kami bawa pulang, kami bagikan bagi siapa saja yang kami jumpai dalam perjalanan pulang kami, tetapi juga yang kami jumpai di rumah kami masing-masing. Berkati juga kegiatan lomba baca Mazmur A1, seri A1 di jemaat kami ini, Gemim Sion Telling Centrum, yang masih akan dilanjutkan di hari ini. Berkati semua panitia, berkati semua para juri, para peserta, berkati semua ketersediaan yang ada. Tuhan tidak akan permalukan, Tuhan akan cukupkan, bahkan lebih-lebihkan apa yang disediakan. Dan Tuhan sajalah yang dimuliakan untuk segala sesuatu. Semua sound yang digunapakaikan, semua yang terus diupayakan
berjalan dengan segala baik karena Tuhan memberkati. Kami juga bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat oleh karena kesehatannya, Ibu Nancy Mongdong Kalengkongan. Tuhan tolong jamaah bagian-bagiannya yang sakit, dan jamahan Tuhan memberi dia kekuatan untuk dia boleh berpulih, dia boleh sehat sembuh dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa, meski butuh waktu, butuh kesabaran yang luar biasa. Demikian juga dengan keluarga Pak Penatua Harvard Mongdong. Tuhan beri dia kekuatan iman, kesabaran dalam memberi pendampingan, dalam memberi support buat istri terkasih. Tuhan berkati, beri sehat kuat, sukacita yang berasal daripadamu. Demikian juga anak cucu semuanya, bahkan keluarga Mongdong Tumembo yang secara khusus membawa anak mereka hari ini, Liam Emmanuel, untuk boleh mendapatkan pelayanan sakramen baptisan kudus. Tuhan berkati semuanya, semangat, sukacita, memberi pelayanan kasih terbaik buat mama, oma terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini boleh menikmati sukacita dan kegembiraan oleh karena hari ulang tahun kelahiran. Kami berdoa buat Bapak Diaken Victor Reinald Sinadia, hari ulang tahun ke-52, keluarga Sinadia Bororing, Diaken Kolom 2. Adik Adelio Edward Junior Turangan, hari ulang tahun yang ke-10, Jemaat Kolom 5. Juga Ibu Hemi Katopo, hari ulang tahun ke-63 dalam keluarga Limbat Katopo, Jemaat Kolom 11. Juga Saudari Renly Wangkai, hari ulang tahun ke-21, keluarga Tumanduk Tiko, Kolom 18. Bapak Mario Febriani Sambo, hari ulang tahun ke-34, keluarga Sambo Waroka, Jemaat Kolom 19. Dan Saudari Gabriela Tesalonika Lelengboto, hari ulang tahun ke-23, keluarga Lelengboto Sayo, Jemaat Kolom 23. Engkau yang telah berkenan memberkati setiap pribadi-pribadi yang boleh menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, mereka diberkati secara pribadi, diberkati bersama dengan keluarga, mengembalikan pujian syukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, ini seru syukur, ini permohonan dan pengharapan kami, pun kami menyerahkan semua program kerja pelayanan, baik yang ada di jemaat, di kolom, panitia hari raya gereja, tim kerja, pengutusan, penerimaan dan purnabakti pendeta, bahkan semua dengan program-program kerja pelayanan yang ada, kami mohon Tuhan berkenan memberkati semuanya berjalan dengan segala baik. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami bawa doa ini kepadamu sambil kami mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah kiranya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saja kita berdiri, nyanyian penutup, kita harus membawa berita.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Gemim Sion Teling Manado. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda untuk hari Minggu ini di tanggal 7 Juni 2026. Saya Ike Darsono Momoya bersama Anda. Salam kasih, salam sejahtera. Masih ada beberapa kidung pujian yang kami hadirkan untuk Anda usai Anda mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi yang diberkati Tuhan. Demikian kirim pujian dari Randy Lapian, Api Injil yang sudah hadir untuk Anda. Selamat siang untuk Anda yang baru selesai dengan ibadah minggu ya. Sudah beribadah di pagi hari, di siang hari dan juga nantinya di sore bahkan di malam hari sesuai dengan jadwal ibadah gereja Anda masing-masing. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda. Tuhan Yesus senantiasa memberkati bagi Anda yang menikmati suasana hari Minggu ini dan beribadah menggunakan waktu Anda setelah beberapa hari lamanya di dalam tugas, di dalam pekerjaan, dan hari ini Anda menyempatkan diri untuk beribadah di rumah Tuhan. Salam kasih dan kirim pujian selanjutnya ada Talita Dodo dengan Tanaman Nado.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Andre Hehanusa dengan Kuta Bali. Oke, ya, ini mengingatkan atau juga menginspirasi untuk Anda mungkin ya yang akan jalan-jalan di suasana hari Minggu ini setelah beribadah untuk umat Kristiani dan sementara umat yang lain juga menikmati hari Minggu kemana ya? Oke, ke tempat-tempat wisata yang terdekat. Jangan salah ke Bali, tetapi kalau mengingat Bali, Anda mengingat juga untuk menikmati suasana hari Minggu ini di tempat favorit Anda yang dekat-dekat saja tempat Anda ya. Yang pasti Anda menikmati suasana hari Minggu yang menyenangkan untuk kembali besok hari ke tempat aktivitas ya. Oke. Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 akan segera bergulir mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara dunia dalam turnamen sepak bola terbesar yang akan menyita perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Sebagai lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia RRI turut mendukung penyebarluasan siaran Piala Dunia 2026 yang hak siarnya di Indonesia dipegang oleh TVRI. Dukungan tersebut diwujudkan melalui siaran radio yang dapat diakses masyarakat di berbagai wilayah termasuk daerah terluar dan penyandang disabilitas netra. Untuk wilayah Manado dan sekitarnya, masyarakat dapat mengikuti jalannya pertandingan melalui Pro 1 RRI Manado pada frekuensi 94,5 FM dan 88,6 FM. Kepala Stasiun LPP RRI Manado Budi Nugroho mengatakan siaran Piala Dunia 2026 melalui radio merupakan bentuk komitmen RRI dalam menghadirkan layanan informasi yang inklusif dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Siaran ini merupakan bentuk dukungan bagi disabilitas netra atau yang tidak bisa melihat agar dapat mengikuti siaran Piala Dunia melalui kanal Pro 1 Manado. Ujar Budi Nugroho saat menghadiri peluncuran program Bola Gembira yang digelar TVRI Sulawesi Utara di kawasan Pasir Putih Boulevard Manado Sabtu kemarin 6 Juni 2026. Menurutnya, keunggulan radio terletak pada kemampuannya menjangkau wilayah-wilayah yang luas, termasuk daerah kepulauan dan perbatasan. Karena itu, masyarakat yang berada jauh dari pusat kota tetap dapat menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026 melalui siaran RRI. Selain melalui Pro 1 RRI Manado, siaran Piala Dunia 2026 juga dapat dinikmati masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Pro 1 RRI Talaut pada frekuensi 101,2 FM. Jangkauan siaran radio Piala Dunia ini juga bahkan mencapai Pulau Miangas, salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Melalui layanan siaran ini, RRI menegaskan perannya sebagai media publik yang menghadirkan akses informasi yang merata sehingga masyarakat di perkotaan, wilayah kepulauan, daerah perbatasan hingga penyandang disabilitas netra dapat bersama-sama mengikuti setiap momen penting Piala Dunia 2026. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sementara waktu di studio pukul 11 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, mendengar satu kanal informasi dan inspirasi demikian dan izinkan aku terbang ya, terbang kemana ya, oke. Ya, mendengar satu kanal informasi dan inspirasi Komisi 4 DPR RI yang ruang lingkup tugas di bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan perikanan melakukan kunjungan kerja fungsi legislasi ke Provinsi Sulawesi Utara Sabtu kemarin. Kunkar fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal dengan nama panggilan Titi Soeharto. Di ruangan VVIP Bandara Samratulangi, rombongan Komisi 4 DPR RI disambut Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Ani Julius Selvanus, Kapolda Sulut serta sejumlah pejabat Pemprov. Kunkar fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI ke Sulawesi Utara dalam rangka penyusunan RUU tentang kehutanan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 6 hingga 7 Juni 2026. Diketahui kunkar fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rapat DPR RI masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 yang diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 11 Maret 2026 dan sesuai keputusan rapat internal Komisi 4 DPR RI tanggal 12 Mei 2026. Dalam kunkar fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI di Sulut berdasarkan surat yang masuk ke pemerintah Provinsi Sulut dari 22 anggota Komisi 4 DPR RI yang ikut 15 anggota serta sejumlah staf sekretariat Komisi 4. Rombongan kunkar fungsi legislasi Komisi 4 DPR RI di Sulut dipusatkan di Kabupaten Minahasa Utara, yakni di tambang emas PT MSM TTNJ. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, sebuah nomor lawas yang kembali dibawakan siang hari ini ya. Pasti tetap enak, tetap dinikmati ya. Oke. Ya, pendengar informasi, kembali kami hadirkan untuk Anda dari Minahasa Utara, dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hadiyati Haryadi atau Titi Soeharto. Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Miras Soputan Mining MSM Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sabtu kemarin. Titi Soeharto didampingi sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran komisi yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan dan kelautan perikanan ini dalam rangka penyusunan RUU tentang kehutanan nomor 41 tahun 1999. Dalam kunker itu, Komisi 4 DPR RI juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPT Kementerian Kehutanan Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Site. Dan Titi Soeharto selaku Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga. Dan lewat kunjungan kerja dalam rangka revisi Undang-Undang Kehutanan ini, pihaknya juga mendengarkan masukan dari sejumlah stakeholder. Pihaknya berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari. Pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulut, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut, Kepala UPT Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta Direktur Utama PT Miras Soputan Mining MSM. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan hati pasif dengan dengarlah sayang. Kita akan jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane selamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Pace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed
1: and off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen masuk di fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
0: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
2: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
0: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

0: itu, euforia Piala Dunia 2026. Animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arah masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Saya kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kelas tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kesuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum.

0: Boleh.
1: Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
0: Bisa bertambah mas.
1: Bisa kalau penjualannya.
2: Lebih-lebih Dr. Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
3: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
4: Breaking news.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
5: Tingkat pengadaan pendidikan dan kesenjangan Prabowo Subianto. Ini usaha besar, karena ini tidak pernah membutuhkan keuangan. Dan karena itu, pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat. Harus dijaga kekayaan negara. Harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya. Sumber alamnya sangat banyak. Tinggal kita yang pandai mengelola. Pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat. Tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini nanti kemampuan sekolah. Atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Senangin dulu. Ini 270 di tempat ini.
6: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
5: Iya.
6: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
5: Iya.
6: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
5: provinsi. Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
6: Rencananya semua kabupaten satu kota
5: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras. Siswa dan siswi, belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. menghormati guru, cintai orang tua, selalu rukun sama kawan, selalu baik sama orang lain, sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
0: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandha Fandiyar Redukun. Udah, udah. Hormat, tapi berlangsung anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8. Serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais le match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walenska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walenska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walenska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini setelah Arwi, Dicapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Chong Yong Chen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya. Dia bilang kayak gitu, intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Dan waktu di studio kami pukul 12.32 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya masih tetap bersama Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Bojes Apa Salah dan Dosaku sudah hadir untuk Anda. Iya, pendengar, beberapa hari menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, euforia pesta sepak bola terbesar jagat raya tersebut mulai terasa kuat di Kota Manado. Geliat ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang musiman di kawasan Pasar 45 Manado yang mulai kebanjiran pembeli atribut negara peserta. Iya, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan yang pasti ada tetap mengikuti RRI Manado untuk Piala Dunia 2026 nanti, tetap bersama kami di RRI Manado. Oke, selamat siang pastinya. Saat ini waktu di studio kami pukul 12.52 menit waktu Indonesia Tengah, dan selamat menikmati suasana siang yang kami berharap tetap menyenangkan di tempat Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pengaruh beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN import ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan didxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gaet, pengusaha Cina bangun industri unggas yang dimuat Rabu 21 April 2020. 26. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Cek fakta untuk edisi hari ini pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Memuaya dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, you will be savior yang sudah hadir untuk Anda suasana siang hari ini, oke? Okay? Dan untuk Anda yang lagi menikmati suasana santap siang mungkin ya, di tempat-tempat favorit Anda, atau juga di tempat Anda masing-masing, dan juga ya, dimanapun Anda berada ya, oke? Okay?

Selamat siang, semoga suasana siang hari ini tetap menyenangkan bersama orang-orang yang terkasih, orang-orang yang tercinta. Ya, yang biasanya Anda disibukkan dengan tugas pekerjaan dan hari ini Anda bersama dengan mereka, mengelilingi mereka juga, dikelilingi oleh orang-orang yang terkasih juga. Oke, semoga semuanya tetap dalam suasana yang yang happy-happy saja ya. Oke, bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Alice DJ dengan Back in My Life yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, personal Polresta Manado melaksanakan pengamanan kegiatan Bola Gembira dalam rangka menyemarakan dan menyambut ajang olahraga sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026 yang digelar di kawasan Pasir Putih Boulevard, Kelurahan Wenang Selatan, Kota Manado, Sabtu kemarin. Sejak pagi hari, personel gabungan dari berbagai fungsi kepolisian telah disiagakan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Pengamanan difokuskan pada pengaturan arus lalu lintas, pengamanan jalur peserta fun walk, serta pengawasan di lokasi kegiatan yang dihadiri masyarakat. Kegiatan diawali dengan fun walk yang diikuti peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Setelah menyelesaikan rute jalan sehat, peserta kembali ke lokasi utama untuk mengikuti senam Sumba dan rangkaian hiburan lainnya yang telah disiapkan panitia. Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono mengatakan pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Polresta Manado menurunkan personel untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran anggota di lapangan merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan. Selain melaksanakan pengamanan, pendengar, personel juga melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik guna mengantisipasi kepadatan kendaraan selama kegiatan berlangsung. Berkat kesiapan personil serta kerjasama yang baik antara panitia, peserta, dan aparat keamanan, seluruh rangkaian kegiatan berakhir dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Polresta Manado terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kehadiran personil di setiap kegiatan masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Manado. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Five dengan We Will Rock You. Dan ya, informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang pasti untuk waktu-waktu ini, di bulan-bulan ini, menjelang akhir tahun 2026, akan terjadi El Nino yang berkepanjangan ya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, El Nino adalah fenomena alami yang mengubah pola iklim global melalui pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Dan WHO mengkategorikan El Nino sebagai ancaman iklim utama yang sangat berdampak pada kesehatan manusia, infrastruktur, dan lingkungan. Nah, berikut adalah dampak utama El Nino terhadap kesehatan manusia menurut WHO, seperti malnutrisi dan ketahanan pangan. Kekeringan ekstrim dan banjir dapat merusak hasil panen, memicu krisis air bersih, dan menyebabkan kelangkaan pangan yang berdampak langsung pada peningkatan kasus malnutrisi. Kemudian penyakit menular berbasis vektor. Suhu yang lebih hangat dan genangan air akibat siklon atau hujan lebat di beberapa wilayah mempercepat perkembangbiakan nyamuk. Dan ini meningkatkan resiko lonjakan penyakit seperti malaria, dengue, demam berdarah, chikungunya, dan zika. Kemudian penyakit bawaan air, waterborne disease, krisis air bersih, penurunan kualitas air minum, dan rusaknya sanitasi akibat kekeringan atau banjir memicu wabah penyakit seperti diare, kolera, atau disentri, dan kemudian stres panas dan gangguan pernapasan. Suhu ekstrim memicu kelelahan akibat panas, dehidrasi berat, dan memperburuk kondisi penyakit kronis. Penurunan kualitas udara akibat kabut asap atau kebakaran hutan juga memperburuk penyakit pernapasan seperti asma. Kemudian gangguan layanan kesehatan. Cuaca ekstrim seringkali mengganggu dan membatasi akses warga terhadap layanan medis. Untuk menghadapi ancaman ini, WHO bekerja sama dengan Organisasi Meteorologi Dunia dan pemerintah di berbagai negara untuk memantau perakiran cuaca, mempersiapkan sistem peringatan dini, serta menyalurkan pasokan medis dan air bersih ke wilayah yang lebih rentan. Terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 13 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah, dan di pukul 14 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah siang.

Pendengar bersatu kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Beyonce dengan Love on Top. Sudah hari ini untuk Anda, dan kita akan jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah siang.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Lembaga penyiaran berbayar, mungkin yang lebih dikenal dengan TV-TV kabel, yang diizinkan setahu kami hanya di daerah yang blank spot.
0: Pendengar, ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Pendengar, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan ke perusahaan tambang PT MSM Minut terkait revisi Undang-Undang Kehutanan.
2: Pimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriyadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meri Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
3: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan yang dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
2: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 4 DPR RI melakukan semarak persiapan menuju Piala Dunia 2026 turut diwarnai dengan penguatan pemahaman publik terkait aturan penyiaran, khususnya mengenai hak siar yang kini berada di bawah TVRI.
4: Euforia menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di Sulawesi Utara. Selain lewat kegiatan bola gembira yang digelar di kawasan Pasir Putih Boulevard Manado, momentum ini juga dimanfaatkan untuk sosialisasi aturan hak siar yang resmi dipegang oleh TVRI. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Utara, Stella Adriani, menegaskan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dapat disaksikan masyarakat secara gratis melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport.
5: Masyarakat bisa menonton di channel TVRI Nasional dan TVRI Sport secara gratis. Nah, tentu saja kekuatan TVRI belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah NKRI. Dan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara juga demikian. tidak semua kabupaten kota dapat dijangkau oleh infrastruktur yang ada karena keterbatasan infrastruktur terutama tower TVRI. Oleh karena itu TVRI menggandeng mitra yakni Pola Play dan yang satu adalah aplikasi dari Telkomsel.
4: Sementara itu pengawasan terhadap distribusi siaran juga diperketat oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara. Ketua KPID Sulut Ruli Kerap menegaskan, hanya lembaga penyiaran berbayar resmi yang diperbolehkan menyalurkan siaran di wilayah blank spot dengan izin.
5: Untuk Piala Dunia tahun 2026 ini, bukan TVRI yang mendapatkan hak siar ya. Jadi kita harus menghormati hak prerogatif dari TVRI untuk menyiarkan siaran-siaran Piala Dunia tahun ini. Terutama yang kami dari KPID intens itu tentang bagaimana LPB, Lembaga Penyiaran Berbayar, mungkin yang lebih dikenal dengan

0: diimbangi dengan kesigapan aparat di luar lapangan.
1: Panas dan drama jual beli serangan mewarnai lanjutan Open Turnamen Bola Voli Bukit Sion Cup di Desa Esang Selatan, Sabtu sore. Di kategori putra, tim Avenger Melawane sukses mendudukan PR Lalue dengan skor meyakinkan 3-1. Sementara di sektor putri, ketangguhan RSC Maranata tak terbendung saat menyudahi perlawanan sengit JLK Nyampak juga dengan skor akhir 3-1. Membeludaknya ratusan supporter di pinggir lapangan langsung diantisipasi matang oleh aparat keamanan. Personel gabungan dari Polsek dan Koramil Esang dikerahkan sejak peluit pertama dibunyikan pada pukul 4 sore Wita kemarin. Dipimpin langsung oleh Kapolsek Esang Ibda Sumedap Sosloa bersama Pelan dan Ramil, Pelda Wilbrinder BE. Aparat memastikan sportivitas di dalam lapangan selaras dengan kondusivitas di luar lapangan. Kepada RRI, Kapolsek Esang Ibda Sumedap Sosloa menyampaikan apresiasinya atas kedewasaan para penonton. Menurutnya, turnamen ini bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan wadah untuk mempererat persaudaraan masyarakat Esang.
2: Kehadiran TNI dan Polri di lapangan hari ini adalah komitmen kami untuk memastikan sportivitas di dalam lapangan selaras dengan kondusivitas di luar lapangan. Kami sangat mengapresiasi kedewasaan para penonton dan kerjasama seluruh tim. Turnamen seperti ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi wadah mempererat persaudaraan masyarakat Esang.
1: Hingga seluruh rangkaian pertandingan berakhir pada pukul 8.45 malam waktu Indonesia bagian tengah, situasi di area lapangan dilaporkan aman, tertib, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah kota-kota Mombagu mengajak aparatur sipil negara berkebun di waktu luang untuk ketahanan pangan.
3: Kota-kota Mombagu di tahun 2026 ini semakin mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan sekaligus penguatan ekonomi keluarga. Wakil Wali Kota Kota Mombagu, Randy Mangkat, mengatakan bukan hanya masyarakat tetapi juga aparatur sipil negara ASN dapat memanfaatkan lahan perkantoran yang luas untuk ketahanan pangan, menanam dapur hidup, umbi-umbian, jagung, dan semacamnya. Menurut Mangkat, tanaman panen jangka pendek sangat tepat dikembangkan di lahan perkantoran atau lahan tidur masyarakat dan pemerintah.
4: Yang waktu itu memang diperintahkan langsung oleh Bapak Wali Kota untuk kita bagian dari pemerintah mulai kita untuk di lahan-lahan yang ada kosong di bagian kantor atau di rumah untuk ditanami cabai, ini bagian dari penguatan kita terhadap tahanan pangan atas perintah dari pemerintah pusat.
3: Dengan ASN dan warga menanam memanfaatkan lahan tidur, Kota Mombagu sekaligus melaksanakan asta cita Presiden tentang ketahanan pangan. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado untuk hari ini, Sabtu 7 Juni 2026. Ya, Minggu 7 Juni 2026, saya Ike Darsono Mamuaya, selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Chris Dayanti dengan Satu Sayap Tertinggal. Oke, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Akhirnya saya ikut Rasono Momoya segera menuntaskan kebersamaan kita di perjalanan Manado siang hari ini, tepatnya di hari Minggu 7 Juni 2026. Dan selanjutnya Anda akan bersama rekan saya Priscilla Balebu. Selamat siang dan sampai jumpa.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat sore untuk Anda di 100% Indonesia. Seperti biasa di 082195835080. Apa kabar hari Minggu Anda? Halo, selamat sore 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Indonesia banget. Selamat sore Bu Siska.
0: Sore baik. Siapa di mana?
1: Yang punya Gunaken, Haryati Bu Siska.
0: Ibu Haryati.
1: Iya.
0: Gimana kabar hari Minggunya Ibu Haryati?
1: Kabar alhamdulillah puji Tuhan sehat.
0: Syukurlah, lancar semua hari Minggu ini.
1: Lancar-lancar Ibu Pri.
0: Seru ya, cuaca cukup cerah di sana. Di sini sempat
1: cuaca panas ini.
0: Panas membara.
1: Tetap panas saja.
0: Oke, baiklah.
1: Cuma mendung tapi lari ulang ke panas.
0: Iya, kalaupun hujan bentar banget cuman ya.
1: Iya.
0: Berlalu itulah. Lagi, akhirnya cerah lagi. Cerah. Oke lagi. Deh, Ibu Haryati, semoga cuaca hari ini membawa hati yang cerah juga.
1: Amin, amin.
0: Coba kita ke lagu dulu, kira-kira mau pilih yang mana? Ada Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai, Noah Menghapus Jejakmu, Tak Ada Ujungnya, Roni Parulian. Yang mana?
1: Keisha Lefronka.
0: Asik deh. Silakan untuk siapa? Tiga orang.
1: Salam pertama buat Ibu Siska yang cantik. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat dan diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Salam juga buat Nyong Niel. Semoga diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
1: Selamat hari Minggu Ibu Siska.
0: Happy Sunday.
1: Lanjut mau salam tiga orang, balas-balas salam dulu. Yang pertama ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Apa kabar Ibu Agnes? Salam sehat bersama keluarga, selamat hari Minggu. Yang kedua ada Mama Yulin di Baila. Terima kasih salam yang tadi malam. Insyaallah balik, salam sehat, selamat hari Minggu. Dan yang ketiga ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara yang dengar-dengar lagi di rumah sakit. Semoga lekas sembuh Ibu Elizabeth. Semoga lekas sehat selalu biar bisa masuk di radio lagi. Selamat hari Minggu buat Ibu Siska yang cantik dan baik hati. Semoga cepat jadi sultan ya kita.
0: Amin, sahabat sultan.
1: Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Sahabat-sahabat sultan. Aminkan doanya ya, semoga secepatnya cuan-cuan apapun yang sedang Anda kerjakan, Anda usahakan hari ini, nanti hasilnya semoga membawa berkah yang banyak ataupun bahkan melimpah rezekinya. Amin. 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Sore baik, siapa di mana?
2: Dengan Bruri di Jalan Kembang, Ibu Priscila.
0: Apa kabar, Bung Bruri?
2: Kabarnya super baik ini, Ibu.
0: Kemana aja sih? Ini long time no hear.
2: Kabar balik, Ibu, dang.
0: Sebaliknya saya luar biasa, berbahagia, sejahtera.
2: Amin.
0: Oke, Bung Bruri, lagunya tadi ada Noah Menghapus Jejakmu, gaya Tak Ingin Usai dari Keisha Lefronka. Ada juga Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Yang mana?
2: Tak Ada Ujungnya.
0: Untuk siapa langsung?
2: Oke, pertama buat Ibu yang lagi tugas, tetap semangat dan tetap eksis di hari Minggu ini, Kang Ibu.
0: Oke.
2: Lanjut, wassalam yang ada di Tomohon dulu ini. Selamat sore Ibu Alke bersama keluarga, harapan ada sehat-sehat. Yang kedua, ada Ibu Itinjo yang ada di Pak Ampla juga, selamat sore bersama keluarga. Yang ketiga, ada yang di Leilem Jo, Ibu Rose, selamat sore Ibu Rose, harapan juga ada sehat-sehat. Kita kembali kepada Ibu yang cantik. Terima kasih banyak. Dan dadah, bye-bye.
0: Yaudah, dadah, bye. Terima kasih, Bung Bruri. Jalan Kembang masih ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia banget. Lagu yang mungkin cukup viral kemarin-kemarin pendengar. Karena ya begitulah ya, penyanyi aslinya ketika live, kata orang-orang tidak sama-sama di rekaman ya. Tapi kalau kita dengarkan hari ini Kesha Lefronka dengan lagu-lagu terbarunya juga sudah semakin baik ya ketika tampil secara langsung. Kita dengarkan dulu Tak Ingin Usai, Kesha Lefronka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadi.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Terima kasih pendengar di kesempatan 100% Indonesia sudah hadir menghapus jejakmu dari Noah. Anda mungkin yang mengingat lagu ini, pasti juga mengingat video klipnya yang sangat identik begitu ya. Dian Sastrowardoyo yang menjadi model video klipnya. 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Priscilla.
0: 100% Priscilla.
1: Oh, sorry.
0: Indonesia. Indonesia. Siapa di mana?
1: Dengan Klis dari Minahasa Selatan.
0: Gimana kabar Minsel Bung Klif hari ini?
1: Saya bisa melaporkan cuaca hari ini cerah.
0: Oh, cerah. Sempat hujan tidak?
1: Enggak, belum. Mari memang orang suka memang ini mencerah terus, no.
0: Mantap ya. Oke, silakan Bung Klif. Lagunya ada Feby Putri, ex musikal keluarga Cemara, Indah Apa Adanya. Ada juga Mahalini, Untuk Yang Bersamanya.
1: Cuma itu, Kang.
0: For Revenge, Serana, Rizky Febian Alama. Yang mana?
1: Ini tiga, toh?
0: Halo?
1: Cuma tiga, toh?
0: Ada empat? Yang bisa dipilih?
1: Yang di tengah itu apa itu yang...
0: Feby Putri pertama, Mahalini kedua, For Revenge ketiga, Rizky.
1: Itu juga yang ketiga, For Revenge itu.
0: Boleh, untuk siapa langsung tiga orang?
1: Salam tentu buat Pris, salam sehat, sukses, dan terus diberkati. Tiga orang, siapa katukang?
0: Siapa tuh?
1: Samo Jo, yang tetap setia dengan Pro 1, selamat hari Minggu dan tetap sehat, diberkati. Itu saja Pris, terima kasih. Selamat sore.
0: Sore baik. Terima kasih Bung Klif yang ada di Motoling sudah bergabung untuk kesempatan 100% Indonesia. Sesi kali ini meminta For Revenge dengan judul lagunya Serana. 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore baik.
2: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Siapa di mana?
2: Dengan Ibu Jane.
0: Ibu Jane dari mana ini, Ibu Jane?
2: Ada di Birman.
0: Masih tinggal di Air Madidi ini, Ibu Jane, atau pindah ini?
2: Untuk sementara ada di ada pindah.
0: Masih di Air Madidi.
2: Yes.
0: Oke deh, Ibu Zain lagunya. Gimana hari minggunya dulu?
2: Hari minggu tetap ceria-ceria sama Dimpris.
0: Syukurlah, yang penting begitu bahagia ya. Silakan, lagunya tadi ada Feby Putri, ex musikal keluarga Cemara, Indah Apa Adanya. Mahalini, Untuk Yang Bersamanya, Rizky Febian Alama. Yang mana?
2: Mana jatuh Prisma Potar akan?
0: Untuk siapa langsung tiga orang?
2: Mau kirim pertama untuk Pris yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat. Selamat hari Minggu. Salam sayang Bu Adik Nil.
0: Happy Sunday, terima kasih.
2: Baru semua aja yang bapak dengar Pro 1, pendengar setiap Pro 1, fans Pro 1 semua, dimanapun berada. Salam kasih, selamat hari Minggu semua. Spesial Jufor, tapi sayang-sayang, salam sayang Putri.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat sore.
0: Sore baik. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di 100% Indonesia, Indonesia banget. Kirimkan WhatsApp chat atau SMS Anda pendengar. Kalau Anda tidak sempat bergabung di sambungan telepon, akan saya bacakan di akhir 100% Indonesia. Bung Klif di Motoling, For Revenge dengan Serana, lagu Anda. Juga ada Ibu Jane, Air Madidi, Feby Putri, ex musikal keluarga Cemara, Indah Apa Adanya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia, Indonesia banget. Saya sudahi sampai di sini dengan membacakan SMS yang sudah masuk, juga WhatsApp chat di 0821 9583 5080. Yang menyapa melalui SMS ada dari Om Jo yang ada di Tondano. Geser katanya, geser kemana Om Jo? Selamat sore juga saya menyapa di WhatsApp chat. Selamat sore dan selamat hari Minggu Priscila yang ini Keke Wondal, Taran Satu Tondano katanya. Halo Keke Wondal, hari Minggu ini saya beribadah di gereja dan kolom 15 membawakan puji-pujian. Wah luar biasa. Sore ini ibadah kaum bapak dan kolom katanya. Kirim salam buat Cliff di Motoling, Ratna di Singkil, dan Anggraini di Tareran. Lagu Bagabung Jo. Terima kasih, shalom. Selamat sore dan selamat hari Minggu, God bless you. Damai di hati, God bless you too. Ibu Keke Wondal yang ada di Tataran 1 Tondano. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pendengar. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat bergabung mungkin di 100% Indonesia. Indonesia banget di kesempatan atau edisi Anda mendengarkan hari ini Minggu 7 Juni 2026. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Jangan lupa untuk terus bersama kami di Manado sore ini. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Pendengar, jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan tuam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome. Jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Minta duit lagi.
1: Bapak, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

0: akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
2: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh! Masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
3: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
4: Oh iya pak, makasih banyak pak.
3: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
4: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
3: Soal apa? Soal Amerika?
4: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
3: Oh iya, iya. Saya ingat. Terus?
4: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya, si Raka? Dia kan gak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
3: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
4: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
3: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
5: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
4: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
5: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
4: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
1: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
5: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
4: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
5: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
4: Ayah akan ceritakan, nak, sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
1: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
5: Yah, kita kalah ya.
4: Iya, nak. Kita belum beruntung.
5: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
4: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
5: Nggak apa-apa ya.
4: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
5: Sedih? Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
4: Tapi maaf ya, nak. Ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
5: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
4: Lebih besar? Cerita apa itu?
5: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
1: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
1: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, para pendengar setia RRI Manado dimanapun kalian berada. Selamat bergabung bersama kami dalam program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan oleh RRI Radio Republik Indonesia Manado. Bersama saya, My Gracia Natalia Sambo, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Para pendengar yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu hidup karena kasih karunia Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang bersyukur ke hadirat-Mu. Terima kasih karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya firman yang kami dengar tidak hanya menjadi pendengaran semata, tetapi menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar semua yang disampaikan boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Kristus Tuhan kita, saat ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Salam sejahtera bagi kita sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ada saat di mana kita merasa tidak mampu, gagal, kecewa, bahkan mungkin merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ada orang yang berkata dalam hati, "Mengapa hidup saya seperti ini?" Ada yang merasa dirinya tidak berharga karena masa lalu, karena kelemahannya, atau karena keadaan hidup yang berat. Namun, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran yang luar biasa, bahwa hidup kita saat ini ada bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, "Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang." Kalimat ini menunjukkan kerendahan hati seorang Rasul Paulus. Padahal, Paulus adalah seorang rasul yang besar, pengkhotbah Injil, dan ia dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi ia sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya bukan hasil kekuatan dirinya sendiri. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Paulus, sebenarnya ia bukan orang yang sempurna. Sebelum ia bertobat, Paulus adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Ia mengejar dan menangkap orang-orang percaya. Tetapi Tuhan tidak membuang Paulus. Tuhan justru mengubah hidupnya dan memakainya menjadi alat kemuliaannya. Disinilah kita melihat arti kasih karunia. Kasih karunia adalah kasih Allah yang diberikan kepada manusia yang sebenarnya tidak layak menerimanya.
Tuhan tetap mengasihi, mengampuni, dan memulihkan hidup kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa kecil hati karena masa lalu. Ada yang pernah gagal dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, pendidikan, atau bahkan kehidupan secara pribadi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, kasih karunia Allah sanggup mengubah kehidupan seseorang. Karena itu, saudara, jangan pernah berkata, saya tidak bisa dipakai Tuhan. Jangan pula berkata, hidup saya sudah hancur. Selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, berarti kasih karunia-Nya masih bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus juga berkata bahwa kasih karunia Tuhan tidak sia-sia. Artinya, kasih karunia itu menghasilkan perubahan hidup. Orang yang sungguh mengalami kasih karunia Tuhan tidak akan hidup sembarangan. Ia akan hidup dengan penuh ucapan syukur dan kesungguhan. Paulus mengatakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia bukan alasan untuk bermalas-malasan. Justru karena Tuhan begitu baik, maka Paulus memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, hari ini kita belajar bahwa orang yang mengalami kasih karunia Tuhan harus memiliki semangat untuk berkarya, melayani Tuhan, dan melakukan yang terbaik. Bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Sebagai orang tua, kita dipanggil mendidik anak-anak dengan kasih. Sebagai pelayan Tuhan, kita dipanggil untuk melayani dengan setia. Dan sebagai anggota jemaat, kita dipanggil menjadi berkat bagi sesama. Sebagai masyarakat, kita dipanggil membawa damai dan kasih di tengah kehidupan. Saudara, kadang kita merasa lelah. Kadang kita merasa pelayanan kita tidak dihargai. Kadang usaha kita seolah sia-sia. Tetapi ingatlah, Tuhan melihat setiap ketulusan hati kita. Kasih karunia Tuhan yang menyertai kita akan memberi kekuatan baru. Dan yang menarik dari ayat ini, Paulus menutup dengan berkata, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus tidak mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ia sadar bahwa semua keberhasilan, kekuatan, dan pelayanan yang ia lakukan terjadi karena Tuhan menyertainya. Inilah sikap hidup orang percaya yang benar. Ketika berhasil, jangan sombong. Ketika diberkati, jangan lupa Tuhan. Ketika dipakai dalam pelayanan, jangan merasa paling hebat. Semua hanya karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara, kalau hari ini kita masih bisa bangun pagi, itu kasih karunia. Kalau hari ini kita masih memiliki keluarga, itu kasih karunia. Kalau hari ini kita masih bisa bekerja, melayani, dan beribadah, itu kasih karunia. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan bertobat dan hidup lebih baik, itu juga kasih karunia Tuhan. Karena itu, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Hiduplah dengan setia, hiduplah dengan rendah hati. Hiduplah menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah melalui hidup kita,
orang lain dapat melihat bahwa Tuhan masih bekerja dan kasih karunia-Nya nyata sampai hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua untuk terus berjalan bersama Tuhan, apapun keadaan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami, hidup kami ada hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu hidup bersandar kepada-Mu, tidak sombong, tidak mudah menyerah, dan tetap setia menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang membawa kasih, damai, dan pengharapan bagi sesama. Kami berdoa bagi setiap pendengar siaran ini. Tuhan, jama mereka yang sedang sakit. Kuatkan mereka yang sedang lemah. Hiburkan yang sedang bersedih. Dan bukakan jalan bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai setiap keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar yang terkasih, demikianlah mimbar agama Kristen yang disiarkan oleh RRI Manado, Radio Republik Indonesia Manado. Saya, Migratia Natalia Sambo, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, mengucapkan terima kasih banyak. Kiranya firman Tuhan saat ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Lansatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Lansatnil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Lansatnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
3: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
4: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
2: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
7: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
6: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60,

0: BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
3: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sorenya di Inggris, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
2: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
4: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
5: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
4: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armuzna atau Arafah Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
7: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
8: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
9: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
8: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
10: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
8: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
11: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa, dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga nggak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah, ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Iya, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Ya, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah. Kan uangnya mau aku buat investasi.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Jauh di mata, dekat di hati ya. Ada The Sister kembali sudah menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado malam hari ini. Ya, pendengar, lagu-lagu yang sudah saya hadirkan juga sejak tadi ya, usai warta berita jaringan berita nasional. Ya, semoga dapat melengkapi kebahagiaan Anda untuk malam ini ya. Dan masih ada satu lagu terakhir saya pilihkan dari Yuni Shara. Satu Dalam Nada Cinta ya, menghantar kita untuk lanjut di ruang rindu nanti, ruang yang Anda tunggu-tunggu ya. Ada topik menarik untuk malam ini nantinya ya, pendengar. Spesial untuk Anda pecinta lagu-lagu kenangan ya. Dan untuk malam ini lagu-lagu tahun 90-an saya siapkan. Oke, baik. Topik kita malam ini seputar kenangan lah ya. Jadi saat Anda mendengar kata kenangan, yang Anda pikirkan apa? Itu saja. Oke, baik. Pendengar, Satu Dalam Nada Cinta Yuni Shara ya, mengantar kita lanjut masuk di ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: story.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

Oke, Ruang Rindu kini hadir lagi menyapa Anda di malam hari ini. Line telepon, SMS, WhatsApp dibuka di 0821 9583 5080. Topiknya saya rubah ya,

0: Topiknya seru banget untuk malam hari ini. Saya hanya ingin tahu aja ya, kalau Anda dapat rejeki, ya, Anda dapat rejeki nih. Yang pertama kali Anda bagikan siapa? Itu saja. Oke? Jadi ketika Anda mendapatkan rejeki, pertama kali Anda bagikan siapa? Line telepon 0821-9583-5080 dibuka. Yang tidak sempat gabung di line telepon, kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Selain berbagi topik, request lagu juga ya. Dan kirim salam. Oke, langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, orang Bunaken. Dapat dengar rupa mantap ini, sehat ini, Kang. Ada bye-bye toh ini?
1: Ada bye-bye, sahabat. Okay. Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Mantap, iya. Bunaken, bagaimana suasana sepanjang hari ini?
1: Kalau Bunaken, cuacanya sepanjang hari ini panas.
0: Oh, panas. Oke, okay, iya. Merata kayaknya.
1: Pokoknya
0: ya.
1: Sama dengan kalau maring.
0: Sama dengan. Oke, okay. Baik. Ibu Haryati.
1: Iya.
0: Kalau sesuai topik bagaimana kira-kira?
1: Kalau punya rejeki.
0: Kalau dapat rejeki malam ini. Malam ini ya.
1: Kalau malam
0: kita
1: ini
0: tanya malam ini. Malam ini siapa yang pertama kali
1: Kalau malam ini kita punya rejeki, pasti kita mau kasih kita ke mama.
0: Oh.
1: Orang tua. Ya.
0: Orang tua. Oke. Okay. Baik. Langsung kita ke lagu.
1: Iya.
0: Ya, ini lagu-lagu tahun 90-an ya, saya coba pilihkan. Ada Memes, Janji Hati, Faris RM, Barcelona, atau Reza Artamafia, Satu Yang Tak Bisa Lepas.
1: Memes.
0: Memes, Janji Hati.
1: Iya.
0: Oke, langsung tiga orang.
1: Salam pertama buat Bu Maik. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Yo.
1: Mudah-mudahan sebentar mau pulang ke rumah.
0: Amin.
1: Selamat.
0: Betul.
1: Tidak kurang satu apapun. Semoga diberkati Tuhan bersama istri dan anak-anak. Semua keluarganya Bung Maik yang ada di rumah.
0: Makasih.
1: Lanjut. Salam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Jain. Yang ada di Ermadidi. Apa kabar? Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Pak Mus yang dari Ampana, Pak Mus, salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Wempi yang ada di Woluwangi, pemohon Wempi, salam sehat juga bersama keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kumai, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat
1: Ruang
0: malam.
1: Memori lewat lagu.
0: Oke, okay, terima kasih Ibu Haryati. Terima kasih ya sudah gabung dari Bunaken. Salam hormat juga untuk keluarga ya, semua yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Baik, Pro 1 selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam aja.
0: Malam-malam Bitung.
2: Iya.
0: Apa kabar Dang? Ini kongki apa jarang-jarang dapat dengar ini Dang? Ini rupa sibuk. Aduh, sekali
2: sibuk
0: kan?
2: Sibuk sekali.
0: Sibuk terus dengan reuni ini. biar so lewat katu happy birthday, panjang umur, sehat selalu nih.
2: Aduh, Ibu amin, Fatma. Makasih.
0: Oke, okay, mantap.
2: Iya. Michael iya. Kuan yang ada datang.
0: Itu leh Kang.
2: Bawa kemari ke itu cewek dua.
0: Oke.
2: Okay. Dengan mai tua.
0: Baiklah.
2: Kan supaya rame-rame.
0: Nanti juga umur panjang, betul.
2: Iya.
0: Oke, okay, dang baik. Ibu Fat, kalau sesuai topik ya, ini malam kita tanya nih, ini malam. Seandainya ini malam Ibu Fat dapat rejeki, pertama kali mau berbagi pas apa?
2: Aduh, mau berbagi anak-anak, no.
0: Anak-anak
2: terutama.
0: Oke, okay, deh.
2: Baik. Soalnya kalau nyamu berbagi pada orang, kalau nunda padanya orang marah juga.
0: Oh, begitu ya, jadi pakai marah aja.
2: Iya. Apalagi kalau sudah dewasa-dewasa bagi itu, orang mau marah juga, Michael.
0: Duduh, baiklah.
2: Jadi, mesti berbagi pada orang.
0: Berarti bukan cuma mau berbagi satu, berarti semua, toh?
2: Semua, no. Sampai anak 10, berbagi itu 10 itu.
0: Habis dong berarti.
2: Habis lah itu, boy. Apa dah?
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu, malam ini lagunya ada Michael Jackson, One Day in Your Life. Ya. Ada Atlantic Star, I'll Remember You. Atau Hard to Say I'm Sorry, versinya AZ.
2: Michael, kita coba tukar tiga, Michael.
0: Oke, okay, baik. Mantap ini lagu.
2: Iya.
0: Oke, okay. For pakai tidur sarap ini, langsung tak sono.
2: Wah, padang. Namanya lagu manja tetap, aduh, pakai tidur slow-slow, marslak.
0: Oke. Langsung tiga orang.
2: Oke, buat orang pemakel, makasih ya soang ketuk telpon.
0: Iya, sama-sama.
2: Semoga diberkati selalu. Tetap semangat
0: pasti
2: di malam hari ini. Semoga rezekinya lancar terus.
0: Amin.
2: Bersama keluarga
0: di
2: rumah. Amin. Nona-nona cantik, apa kabar? Michael Pesa yang sayang.
0: Iya.
2: Nyanda datang kau, papa ini bayar. Ada apa, salam ya, salam manis, salam sayang selalu. Juga Michael P sayang kan ibu cantik.
0: Iya,
2: salam
0: terima
2: manis,
0: kasih.
2: Salam persahabatan selalu. Masalam Jokang yang ada hadir di waktu Fatma P ulang tahun.
0: Oh iya.
2: Ada Pak Ketua, Pak Ketua Pro 1. Ada Pak Robi bersama Ibu Kang.
0: Iya.
2: Makasih ya so hadir kemarin. Hanya Tuhan yang membalas kebaikan turun ketua Kang, Pak Robi
0: iya. Pusung Kang.
2: Iya. Dengan DP Ibu.
0: Iya. Yang
2: namo cuma nama dan semua dua nanti. Juga ada turun pe Ibu Natali, apa kabar? Yang punya toli-toli. Dapat salam ya. Salaman, salam paling sayang. Terus yang ketiga, ada Ibu Hermina. Yang ada di Sari Kalapa. Juga dapat salam ya. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Buat Michael, makasih nih. Selamat malam.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Fat.

mewakili Kota Bitung ya, makasih sudah gabung. Salam hormat juga untuk keluarga, anak-anak ya. Seluruh pendengar setia yang ada di Bitung, apa kabar? Pak Sagai, Pak Andi, Pak siapa leh? Pak Muller ya, Bung Didai juga selamat malam. Pak Juanda, Ibu Esther Lita, apa kabar? Elis, Ibu Melvana juga selamat malam. Ya, Pak Jeffrey Bitung juga apa kabar? Ada bye-bye toh semua, Kang. Ibu Marce manembo-nembo, Bung Senius juga. Saya yakin ya, walaupun jarang gabung, saya yakin mereka tetap monitor. Ibu Hermina juga selamat malam, apa kabar? Semua aja yang ada di Bitung ya, dari ujung ke ujung tanpa terkecuali. Salam kompak bahagia selalu. Oke, langsung saya hadirkan dua lagunya di sini. Ada Memes Janji Hati, ada Aziet ya dengan Hard to Say I'm Sorry ya. Lagu-lagu tahun 90-an pokoknya saya siapkan malam ini melengkapi malam Anda. Ya, jadi topik kita malam hari ini, kalau malam ini ya, kita tanya malam ini kalau dapat rejeki mau berbagi pas apa lebih dulu. Oke, langsung saja ya setelah dua lagu ini. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Oh, Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Salam sehat selalu Pak Andi ya. Pak, kemarin Pak Andi saya lihat lagi menyendiri di pantai ya. Lagi merenungkan. Oh, kenapa ini? Pak Andi, oh ya, tetap monitor. Oke, sip, baik. Makasih Pak Andi. Mar, jangan terlalu banyak apa zaman apa ja jangan terlalu banyak jabat sendiri di pantai, jangan anyor. Bagus ya deh Pak Andi. Oke, oke. Baik Pak Andi, sehat-sehat selalu ya. Mungkin lagi kondisi ya malam hari ini ya Pak Andi ya. Lagi makan malam mungkin ya. Oke, baik. Memes Janji Hati. Ya, dan Aziat dengan Hard to Say I'm Sorry.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 1.

0: Hard to say I'm sorry ya. Kembali sudah melengkapi malam Anda. Kita lanjutkan lagi, layan telepon dibuka. Ya, apa kabar? Selamat malam ya, Pak Odi Wongkar. Ini katanya lagi di Kebong, Kang. Lagi santai ini. Tetap stay, kata, sampai tutup acara. Oke, mantap. Ya, siapa tahu Pak Odi Wongkar juga mau suka dengar lagu. Lagu apa kira-kira, request ya. Kirim di sini, di WA. Yang pasti lagu nostalgia, no, katu. Kita ke lain telepon lagi, Bro Satu. Selamat malam. Halo. Halo.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat malam. Duh, hampir . Tak kira ya. Senyata bahas suara. Halo.
1: Iya, selamat malam, Bang Michael.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Kita rupa...
1: Dengan Pak Leo.
0: Pak Leo, fak-fak. Apa ya. Kabar Pak Leo?
1: Ah, kabarnya tujuan sehat, baik. Mm-hmm. Kalau cuaca ini lagi gerimis.
0: Oh, gerimis. Gerimis mengundang berarti ya. Ya. Oke. Pak Leo, Pak Leo, kita punya topik ya malam ini. Topiknya, kalau ini malam Pak Leo dapat rezeki, dapat berkat. Mau berbagi pertama kali pas apa Pak Leo? Ini malam ya? Bagaimana Pak Leo? Halo?
1: Pak Michael, kurang kedengaran.
0: Oh iya. Jadi topik kita malam hari ini, bisa dengar suara saya?
1: Iya, bisa.
0: Oke. Kalau ini malam, ya, kalau ini malam Pak Leo dapat rezeki, dapat berkat. Mau berbagi pertama kali pas apa?
1: Dapat rezeki, dapat berkat, gitu.
0: Ini malam. Mau berbagi pertama kali malam. Pas apa? Mau dibagikan ke ya. Siapa pertama kali?
1: Untuk ya. Untuk istri lah.
0: Oh, untuk istri, oke. Okay. Untuk istri luar biasa. Baik. Ya. Pak Leo, langsung saya kasih lagu. Mau lagu apa? Indonesia atau mancanegara, Pak Leo?
1: Lagu apa ya, Bang?
0: Iya, di sini saya siapkan lagu-lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia, nostalgia. Yang mana, Pak Leo, mau pilih yang mana? Mancanegara atau Indonesia? Halo.
1: Salam-salam saja ya untuk
0: oke okay deh.
1: Pertama Bang. Yosri Pai dan keluarga, selamat malam. Selalu.
0: Iya.
1: Dan juga ada Bang Ato juga sama keluarga. Selamat malam. Selalu juga. Dan juga untuk Bang Mutia yang ada di Ampana.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam juga.
0: Baik.
1: Ya, selalu. Dan terima kasih yang sudah menyapa.
0: Iya.
1: Oke,
0: okay, Bang. Oke, okay, sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya. Wow, luar biasa dari jauh ya, fak-fak. Pak Leo bisa ikutan gabung malam hari ini. Ya, mungkin lagunya tinggal ikutan aja, nanti mau turun nanti ya. Oke, kita ke lain telepon lagi. Selamat malam, Pro 1.
2: Selamat malam, Pro 1.
0: Selamat malam, Ibu Ani. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ibu Ani?
2: Aduh. Alhamdulillah luar biasa, kabar baik,
0: sehat lagi. Sehat.
2: Buat okay. Mendukung.
0: Mendukung, mantap sekali. Oke. Okay. Nah, kalau Ibu Ani dong bagaimana? Sesuai topik ini malam.
2: Kalau
0: rezeki, mau berbagi pertama kali pas tiba, apa?
2: Pertama kali karena saya sudah punya, tidak ada pendamping tuh.
0: Jadi?
2: Tetap di anak, Pak Anak.
0: Oh, anak. Oke. Okay.
2: Karena seperti pernah tadi sama Pak Leo kan istri toh.
0: Sesebut satu ya. Sesebut satu ya.
2: Iya.
0: Ini malam lagu apa? Indonesia tetap ya.
2: Pasti Indonesia.
0: Iya. Oke, saya punya Faris RM Barcelona. Saya punya Reza Arta Mafia, satu yang tak bisa lepas. Atau mau pasrah dari Ermi Kulit?
2: Oh, pasrah Jo.
0: Pasrah Jo.
2: Karena kaset Aduh.
0: Berarti mesti dengan ikhlas dong, bukan pasrah.
2: Anak.
0: Oke.
2: Karena sakit itu gantinya pendek gitu, begitu.
0: Oh.
2: Ah, buat Pak Leo sekarang turun dari pak-pak, Leo saya tidak belum dapat dengar ini. Di pak-pak ini yang jagal ganti-ganti nama Pak Leo yang dari pak-pak ya. Salam sehat Pak. Eh Pak Leo, salam penaga. Karena ini nama Pak Leo tuh. Skinner itu dari pak-pak, dari apa? Merauke. Belum dapat dengar ini Pak Leo. Cuma jangan sebutin senyum dokter lah.
0: Oke.
2: Salam video buat teman-teman buat salam sehat, salam sukses. Salam bahagia, selamat menjalankan tugas sampai tugas. Nah, salam bersama keluarga yang ada di rumah. Tetap sehat, bahagia bersama keluarga. Oke, kirim salam yang kedua. Ada kita dalam TI, Bu Esther Rita juga apa kabar? Salam sehat, kompak, salam bahagia. Ada kita dalam TI, Bu Natalia juga. Cuma tiga toh, kalau marah oke di pak-pak, biar satu provinsi boleh. Oke, okay. Kembali ke Bu Megan juga. Semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Ani Kota Mubagu. Salam hormat juga untuk keluarga ya buat Ibu Ani. Dan karena Ibu Ani tadi Pak Leo gak request lagu, jadi ikutan di lagu Motorun ya. Saya terima satu penelpon lagi nih ya. Pro 1, selamat malam. Halo.
3: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Yang Ruang ditunggu rindu. Akhirnya gabung juga Pak Lee.
3: Ya.
0: Apa kabar Pak Lee?
3: Kabar ada baik-baik, selalu sehat walafiat sama di rumah di studio.
0: Iya. Pak Lee, kenapa jarang dapat dengar yang ini Pak Lee?
3: Iya, tiap malam monitor terus. Coba-coba bergabung tapi susah masuk.
0: Oh, oke. Okay, ya. Okay. Berarti ini malam tapi mujur
3: tiap
0: ya?
3: Malam monitor terus.
0: Oke, okay, mujur berarti ini malam ya Pak Lee.
3: Iya.
0: Baik. Oke okay, Pak Lee. Kalau sesuai topik Pak Lee bagaimana? Kalau ini malam Pak Lee dapat
3: malam
0: berkat
3: ini,
0: mau berbagi
3: kalau
0: pertama
3: saya
0: kali pasangan.
3: Rezeki. Tentu saya akan bagi dulu pertama sama ke? Istri dan anak-anak.
0: Oh, istri dan anak-anak.
3: Ya.
0: Oke, mantap.
3: Boleh begitu?
0: Boleh. Lagunya ya. Apa ini? Indonesia atau mancanegara?
3: Kita coba mancanegara.
0: Mancanegara. Ada Michael Jackson, One Day in Your Life, Atlantic Star, I'll Remember You, atau Michael Bolton, A Love So Beautiful.
3: Kita coba yang terakhir.
0: Yang terakhir, Michael Chia. Apa Michael Bolton, Kang?
3: Michael Chia juga boleh.
0: Oke, baik. Langsung kirim buat siapa?
3: Oke, tentu yang pertama buat Bung Mike yang sedang bertugas. Angkat Pak Lee ke telepon, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan. Amin.
0: Amin.
3: Ya, sama-sama. Mau salam spesial tiga malam hari ini.
0: Iya.
3: Yang pertama ada Ibu Ros di Leilem. Selamat malam Ibu Ros. Leilem apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera selalu. Yang kedua ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia. Apa kabar? Bermaksud juga kalau ada monitor. Napa Pak Lee soleh be dulu.
0: Betul.
3: Salam sehat, salam persahabatan selalu. Dan yang ketiga terakhir buat Ibu Aurina yang berada di Tondano. Selamat malam Ibu Aurina. Salam sehat dan salam kangen selalu.
0: Oke.
3: Kembali ke Bung Mike yang sedang bertugas. Terima kasih dan good night.
0: Good night. Terima kasih, selamat malam Pak Lee. Perwakilan dari Tuminting sudah gabung malam hari ini. Makasih Pak Lee ya. Pertama kali dibagikan untuk istri dan anak katanya. Oke, baik. Mewakili Tuminting juga selamat malam ya. ADL, apa kabar ADL? Kalau lagi monitor, siapa tahu biar cuma WA Kang ADL. Atau sekali-sekali gabung di line telepon juga, gak apa-apa, no? Ada Rose Tuminting juga, selamat malam Rose. Apa kabar ya? Ini biasanya Ros ngirim WhatsApp ya. Siapa tahu ini malam boleh gabung di line telepon. Ibu Yuke Papangki juga selamat malam. Oh, tadi dari studio ya, sempat ada pertemuan. Ya, mungkin sudah tiba di rumah ini. Ada Brur Onal, sesusan juga di Sindulang ya, selamat malam. Semoga ada sehat-sehat, ada bye-bye, Kang. Yang ada di Kampung Islam Tuminting, ada Ibu Muhri Jalatif, Ibu Ija, apa kabar? Selamat malam, selamat beristirahat, semoga ada sehat-sehat bersama keluarga, Kang, Ibu Ija. Oke, baik, semua aja yang ada di Tuminting, ya, salam kompak selalu. Ada Ibu Ratna Singkil juga, apa kabar Ibu Ratna? Sehat selalu ya. Ibu Bunda Darmita, apa kabar juga ini? Tolong pe Bunda Kasanova. Salam kompak spesial selalu kalau lagi dengar Pro 1 malam hari ini. Bu Esti Tuna juga apa kabar? Kak Nanang juga yang ada di Wonasa, selamat malam. Apa kabar? Kombos, kombos, bagaimana kombos? Soalnya ada apa-apa dengar nih tong pe barol dari kombos ini Pak Sartono. Apa kabar? Sehat selalu bersama Ibu Feni, anak-anak ya, cucu-cucu. Salam kompak, salam spesial semuanya. Oke, yang tidak sempat gabung di line telepon ya malam hari ini bisa kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Monitor dari pagi katanya ya. Oke, makasih Kak Nanang. Salam sehat selalu ya Kak. Salam kompak juga. Ya, dua lagu bagus malam hari ini. Ada Pasrah dari Ermi Kulit ya. Kemudian ada Michael Bolton dengan Love So Beautiful.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: A Love So Beautiful. Ya, demikian ada Michael Jackson, Michael Bolton ya. Kembali sudah melengkapi malam Anda. Kita lanjutkan lagi line telepon 082195835080. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini yang murah senyum nih.
1: Dari tadi kurang batindis. Dari ya. Pertama kurang batindis.
0: Aduh, berarti
1: sobeng. Kadang-kala jaga sakit hati.
0: Sobengko berarti itu jare ini, so keriting berarti ini.
1: Oke deh. Kebetulan kalau Pak Mai kalau di lain cepat sekali mau masuk.
0: Oh begitu eh.
1: Kita bilang pilih kasih so ini.
0: No. Aduh. Belum DP saatnya mau angka no berarti. Mana ada bye-bye.
1: So masuk ih. Kayaknya boleh ih. Dipanggilan lain lagi ini.
0: Tapi ada bye-bye ini Ibu Hermina.
1: Ada bye-bye sekali lagi.
0: Oke. Ibu Hermina, kalau kita ke topik kira-kira Ibu Hermina bagaimana? Kalau ini malam dapat rezeki berkat pertama kali mau berbagi pas apa?
1: Oh ya kan. Kalau berkat itu kan bukan cuma satu kan pemain. Bukan jadi, cuma doi atau apa.
0: Pokoknya
1: kalau
0: berkat,
1: tentunya kalau
0: rezeki.
1: Berkat di luar doi, kalau doi kan kita pe anak lagi jauh di Manado sana semua.
0: Jadi
1: cuma sendiri mau berbagi pas apa kalau kalau berkat lain berarti mau bagi di tetangga.
0: Oh, bagi di tetangga.
1: Iya.
0: Berarti kalau doi dah nyenak mau berbagi berarti.
1: Doi nyenak berbagi di tetangga.
0: Kurang mau transfernya nomor berarti ya.
1: Transfer. Iya betul kan.
0: Oke. Okay. Baiklah.
1: Ya, dan Pak Mai.
0: Ini malam lagunya apa ini? Indonesia atau mancanegara?
1: Oh, Indonesia juga,
0: Pak Mai. Indonesia. Barcelona Faris RM, Reza satu yang tak bisa lepas, atau mau kelab project tak bisa ke lain hati?
1: Ya, oh, yang kedua, Jo.
0: Oh, satu yang tak bisa lepas ya. Oke.
1: Okay. Ya, terlepas di mana itu?
0: Musti ika berarti tadi ya. Sebanyak tak lepas.
1: Kasih kuat.
0: No. Oke. Okay. Langsung.
1: Pertama-tama buat Pak Mike, selamat bertugas, selamat hari Minggu Pak Mike.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari.
0: Terima kasih.
1: Dan juga memberkati bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin, amin.
1: Baru ketiga yang spesial buat Pak Robi di Buha, baru Pak Raiko di Lelem, baru Ibu Els di Makalisung. Selamat malam Jo, dan selamat monitor mungkin setelah ini.
0: Sementara berusaha dia ini.
1: Apalagi Ibu Els kan.
0: Apadang.
1: Kiranya Tuhan memberkati buat yang bertugas Pak Mai. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Ibu Hermina. Ibu yang selalu murah senyum. Iya, makasih buat Ibu Hermina ya. Sudah terima undangannya ya malam hari ini, sudah respon acaranya. Ya, salam kompak. Salam bahagia bersama keluarga. Kita lanjut lain telepon Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam. Panjang selamat umur. Hari. Terima kasih. Baru disebutkan tadi ini, sota gabung.
2: Sota yang tadi sota.
0: Ini no.
2: Ini no. Udah berkejar sobi.
0: Pokoknya orang Bitung tadi no.
2: Warmin.
0: Iya, betul. Oke, baik.
2: Wah, menyapa. Kalau dicepat terkait.
0: Itu, no. Jangan dulu kok menyapa. Mau berbagi topik dulu, kalau Ibu Els bagaimana?
2: Kalau biasa, kalau terima. Kan kaget istimewa ini, kan?
0: Nah, doi kaget.
2: Doi kaget. Terang kas bantuan lu di gereja lebih dulu. Itu, kalau Ibu Els.
0: Ini malam loh. Ini malam maksudnya langsung pikasi di gereja.
2: Oh, itu kok kalau biar sholat atau tak di pastor.
0: Mantap sekali ini baru bilang. Sungguh mulia hatinya ya. Luar biasa Ibu Els. Baiklah. Oke. Baik, Ibu Els. Lagu Manca di sini Michael Jackson One Day in Your Life Atlantic Star.
2: Michael Jackson. Siapa tahu mau featuring dengan Michael Cia?
0: Oh, boleh. boleh. Biar cuma panggil Ujang, no.
2: Betul.
0: Betul. Oke. Iya.
2: Ini orang habis call.
0: Oh, kasihan.
2: Belum ada salam tuh miskol ini mau salam lu kasih yang baru lewat tadi, tapi yang pertama yang istimewakan orang Bung Mike Cia yang sedang bertugas.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat, sejahtera, selalu damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama istri anak-anak.
0: Amin.
2: Lanjut. Spesial yang melewat Ibu Hermin.
0: Iya, Ibu Hermin.
2: Yang ada di Bitung Sari Kelapa. Ini salam dari El, salam sehat bersama keluarga.
0: Iya.
2: Yang kedua, Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon manis ya, salam sehat diberkati juga.
0: Iya.
2: Kalau tu biasa salam cuma lewat WA. Tu salam tadi malam ini mau salam juga tu. Ada tu keponakan kok dia bilang tadi di telepon. Salam akang bang. Ada monitor kata kerjanya monitor siang malam.
0: Okay.
2: Ada di Dunwood. Ibu muda keponakan.
0: Oh,
2: Ibu Jili.
0: Ibu Jili.
2: Bersama suami, serta anak, seisi rumah. Ini salam dari Mama Yo. Salam sehat, sejahtera, bahagia, selalu diberkati. Kalau di kampung kok Mike, orang Jepangnya Mama Nyonyo, Pak Yuto.
0: Oh, Mama Nyonyo.
2: Iya,
0: Ibu Jili ya. Oke.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Jili yang ada di Gano Buduk sana.
0: Oke.
2: Salam sudah sampai untuk Bung Mike. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Jalong.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu Els Makalisung.

Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi line telepon ya di 0821-9583-5080. Jadi yang tidak sempat gabung line telepon, boleh kirim SMS WhatsApp nih. Nanti kita baca sebentar. Request lagu juga boleh di situ ya. Oke, langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam, Toli-toli.
1: Pak Mike. Iya,
0: ya,
1: selamat
0: kabar?
1: Hari Minggu ya Pak Mike.
0: Terima kasih,
1: puji
0: sama-sama.
1: Tuhan, sehat, baik-baik okay. Selalu.
0: Toli-toli bagaimana suasananya, hujan-hujan?
1: Oh, kalau cuacanya cerah, tidak ada hujan tadi Bang Mike, tapi kemarin yang hujan. Kalau hari ini panas,
0: panas
1: lagi.
0: Panas, baik. Oke.
1: Okay. Aduh, toli-toli Bang Mike, kalau panas panas sekali.
0: Oh ya. Matahari ada lebih berarti
1: dekat
0: kan.
1: Pantai,
0: oh, apalagi dekat pantai.
1: Duduk. Dekat pantai kalau di sini Bang Mike.
0: Oke. Okay. Baik, Ibu Natali, sesuai topik bagaimana Ibu Natali sama dengan di WA?
1: Iya, begitu. Kalau saya, kalau ada berkat malam-malam pasti saya simpan dulu. Nanti hari Minggu baru saya kasih di gereja.
0: Oh.
1: Yang pertama kalau ada berkat begitu harus kita utamakan dulu di gereja. Nanti yang lain kurang bagi-bagi berkat sama sesama. Gitu saja.
0: Begitu ya. Oke.
1: Malah menambah berkat toh Bang Mike kalau kita bawa ke rumah Tuhan dulu toh.
0: Oh, baik. Sungguh mulia. Oke. Lagunya pasti mancanegara ya. Oke.
1: Iya, manca Bang Mike.
0: Baik. Nanti dengar dulu baru pilih nih. Oke, ada Atlantic Star, I'll Remember You. Ada Roxette, It Must Have Been Love. Atau mau Michael Landstrock, Out of the Blue. Yang mana?
1: Oh, yang pertama saja Bang Mike.
0: Ah, Atlantic Star, oke. Baik, langsung buat tiga orang.
1: Oke, yang pertama saya mau balas salam ya buat Ibu Fatmawati tadi yang ada di Bitung ya. Selamat malam. Salam manis ya juga, salam sehat, salam kompak selalu ya. Makasih salamnya.
0: Iya.
1: Harapan ada sehat. Dan yang kedua ada Ibu Haryati yang punya Bunaken juga, selamat malam. Makasih salamnya Ibu Haryati, salam kompak. Kompak selalu ya. Harapan ada sehat juga bersama keluarga ada di rumah. Dan yang ketiga ada Pak Li di Tuminting. Makasih salamnya Pak Li. Salam kompak selalu juga ya. Harapan ada sehat Pak Li bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Buat Bang Mike selamat bertugas, tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga ada di rumah.
0: Amin. Terima
1: kasih. Oke, makasih Bang Mike. Selamat
0: Selamat malam. Terima kasih ya buat Ibu Natalia, perwakilan dari Toli-Toli. Akhirnya bisa ikutan gabung malam hari ini ya. Oke, saya ke penelpon berikut lagi. Pro 1, selamat malam. Oke, baik, terputus. Kita coba lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam Bang Mike.
0: Malam orang Girian.
2: Orang Girian menyapa.
0: Apa di kabar?
2: Kabar sehat.
0: Sehat.
2: Ada baik-baik kabar.
0: Oke, di mana posisi ini, Dang? Batu Putih atau? Oh, iya. Baiklah. Oke, Ibu Esther, kalau Ibu Esther bagaimana sesuai dengan topik kita malam hari ini?
2: Sesuai topik uang kaget?
0: Iya, mau berbagi pertama kali pas apa ini? Ini malam.
2: Oh, ini malam. Karena ini tanya di malam, jadi belum kemana-mana tuh doi. Iya toh, karena kaget toh.
0: Tapi mau berbagi pertama kali pas apa nantinya itu?
2: Oh, kita kalau memang gak mungkin kalau malam-malam begini kita mau berjalan. Jadi kalau memang bicara di malam, tapi anak-anak, no, katu.
0: Oh, mantap. Pambaya ini, anak-anak. Mama.
2: Begitu. Kalau mau yang lain-lain kan nanti Pak pikir selanjutnya. Karena ini bercerita di malam, kan?
0: Iya, udah bercerita di malam. Punya.
2: Karena dia kan kaget, oh, Bu Mike. Jadi mesti bersama diam dulu di rumah.
0: Baik. Kong lagu dang apa ini? Indonesia atau mancanegara?
2: Lagu apa, Jo?
0: Apa?
2: Kalau tadi lagu apa, Dang?
0: Tadi manja. Manca. Tadi manca,
2: Oh, berarti kita semua pi manja.
0: Manja, oke. Manja di sini Barcelona, Faris RM. Club Project tak bisa kelain hati atau Vina Panduwinata rasa sayang itu ada.
2: Iya, no, mesti rasa sayang itu ada. Dapat uang kaget leh.
0: Jadi, Vina.
2: Rasa sayang mesti ada.
0: Oh, kasihan. Oke. Odang.
2: Jadi rasa sayang, dapat uang kaget, no.
0: Nah, itu, no. Langsung for apa tuh lagu?
2: Oh, baik, makasih nih. Yeah. Saya ke telepon. Salam sehat, baik. Salam bahagia. Semangat kali, Kang. Harus semangat.
0: Mesti.
2: Dan tetap semangat.
0: Kita Riki Boba Lumpa ini lantaran saking semangatnya.
2: Sudah pembang kagil ya.
0: Lanjut.
2: Baik, diberkati selalu bersama Amin. Keluarga tercinta. Terlebih keluarga yang adik. Oke, lanjut kita mau menyapa, kita mau berbagi ini malam ya. Uang kake, Pak Tapi teman-teman, ada tiga orang mewakili. Ada terus Ibu Ros, selamat malam Ibu Ros.
0: Iya.
2: Terus ada Ibu Ros yang ada di Leilem. Terus ada yang di Leilem. Ada siapa? Ibu Selfie.
0: Ibu Selfie, betul. Iya, Ibu Selfie, iya. Pendatang baru.
2: Pendatang baru. Ibu Selfie. Semoga betah, Mbak, rame-rame dan orang Kang.
0: Iya, betul.
2: Yang ketiga, yang dia jewer lepa kita, salam juga tuh. Kasih juga tuh kan uang kaget lepa berbagi. Pak Ibu Aurina yang ada di
0: Tataran
2: 2. Salam kompak ya Ibu Aurina, tetap semangat, sehat selalu. Umay, iya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih Ibu Esther Lita ya Girian sudah gabung lagi ya malam hari ini. Oke, mungkin setelah dua lagu ini saya masih akan kembali menyapa Anda melalui line telepon ya untuk sesi terakhir. Atlantic Star, I'll Remember You.

0: apa? Mau jadi tuh orang mau liburan ke Singapura dang.
1: Singapura? Bagaimana ya, Ma?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Papa udah pikir-pikir lebih banyak teh tuh duit yang torang mau pakai buat libur itu, dang. Bagaimana kalau torang beli juga sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tuh duit form beli sesuatu, rumah properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu port orang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang mau kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura,
1: Sabar jodoh gua, Ma, sabar. Nanti kalau so ada doi baru torang ulang pasiar, nih, Ma.
0: Betul, le.
1: Sabar.
2: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
3: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, rasa sayang itu ada. Vina Panduwinata sudah mengantar kita di sesi terakhir. 1 sampai 2 atau 3 penelpon terakhir lah ya, saya kasih kesempatan. Nanti saya lanjutkan dengan bacakan WhatsApp SMS Anda. Langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan, aduh, siapa kok saya lupa kita ini. No?
1: Orang Leilem.
0: Orang Leilem kata Ibu Nike, Kang. Iya. Gimana Ibu Nike, so sehat? Kemarin sehat, kemarin katanya ya. Sempat dirawat di rumah sakit ya?
1: Salah Pak, itu orang bukan Nike ini.
0: Oh, salah dah.
1: Kita aduh. Gak sehat-sehat kita kita demi ada di rumah sakit.
0: Ibu Nike lain rupanya ya, aduh.
1: Iya.
0: Oke, dan baiklah. Umur panjang ya, Ibu Nike.
1: Amin.
0: Baik. Ibu Nike, kalau Ibu Nike kira-kira sesuai topik, ini malam dapat berkat, berbagi pertama kali pas apa Ibu Nike?
1: Apa ya?
0: Siapa?
1: Ya tentu kalau mau dapat, rupanya itu kan uang kaget kan.
0: Pertama kali mau berbagi pas apa kira-kira?
1: Ya, tentu di gereja kah atau sesama yang merlukan.
0: Ini nyandak kasih pilihan, mesti tentukan pertama kali mau berbagi tentukan. Pas apa, yuk.
1: Tentu buat anak-anak, Bang.
0: Anak-anak. Oke. Baiklah.
1: Iya.
0: Kalau begitu kita langsung ke lagu Ibu Nike malam ini, lagunya apa, Kang? Indonesia atau manca?
1: Manca, Bro.
0: Manca. Oke, ada Roxette, It Must Have Been Love. Michael Lensterock, Out of the Blue. Atau Jill, It's Your Love.
1: Yang kedua, Jo. Michael apa itu?
0: Michael Lensterock, Out of the Blue, ya. Oke.
1: Okay. Iya. Itu
0: baik.
1: Aja.
0: Langsung for sapa tiga orang.
1: Ya, mau Sam, tentu pertama-tama. Ada Bung Mike yang kemarin.
0: Yo.
1: Menjalani tugas. Ya, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Memberkati dalam tugas pelayanan.
0: Terima kasih.
1: Ada di rumah.
0: Mm-hmm.
1: Ya, mau Sam, tiga orang spesial. Ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli, selamat malam Ibu
0: Yo.
1: Natalia.
0: Ini
1: salam dari ini ke nilai yang.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua
0: ada
1: Ibu Ani yang berada di Kota Mabagu. Selamat malam Ibu Ani, salam
0: ya.
1: Sehat, salam persahabatan selalu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yang ketiga
0: ada
1: Bapak James yang berada di Winorangian.
0: Winorangian, oke.
1: Okay. Ya, selamat
0: baik.
1: Malam Bapak James. Ini salam dari Ibu Nike di Leilem.
0: Oke. Okay,
1: ya, kembali juga ke Bumai. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ibu Nike yang ada di Leilem. Iya, sehat-sehat selalu ya Ibu Nike, panjang umur ya. Karena kemarin sempat diberitakan katanya masuk rumah sakit, padahal rupanya bukan Ibu Nike yang ini. Oke, salam kompak selalu ya. Bersama keluarga ada Ibu Selvi juga, ada Ibu Ros di Leilem ya. Ada Pak Raiko juga, selamat malam yang ada di Leilem. Orang Tomohon apa kabar semua ya? Yang lagi dengar Pro 1 malam hari ini. Chips, apa kabar Chips? Selamat beristirahat kalau lagi istirahat ya. Ibu Sieni dan keluarga juga bersama karyawan-karyawan ya. Selamat istirahat. Ibu Alke juga dalam pemulihan. Selamat malam ya. Ada Pak Jokowi alias Pak Hengki juga di sana ya. Selamat malam. Kita ke line telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam Pak James Winorangian.
2: Iya.
0: Apa di kabar
2: James,
0: ini?
2: Winorangian.
0: Bagaimana kabar orang Winorangian?
2: Puji Tuhan, sehat-sehat.
0: Okay.
2: Dan bahagia.
0: Bahagia.
2: Cuaca bagus. Tidak hujan.
0: Mantap. Oke. Baik, Pak James, kalau sesuai topik, Pak James, apa kira-kira?
2: Iya, Pak James pagi di keponakan, karena anak-anak kan di Jakarta.
0: Oh.
2: Ada yang masih kuliah di Manado.
0: Oh,
2: ada yang masih di Jepang.
0: Ush.
2: Iya, jadi anak-anak nggak ada di Winor sekarang.
0: Oh iya, jadi di luar Winor semua ya?
2: Jadi keponakan sama, iya.
0: Okay.
2: Keponakan dulu, baru ke tetangga-tetangga.
0: Ush, mantap. Baiknya Pak James ya. Lagunya apa malam ini Pak James? Iya. Indonesia? Atau
2: mancanegara? Pak James.
0: Mancanegara. Masih dengan Roxette, It Must Have Been Love. Jill, It's Your Love. Atau Westlife, I Have a Dream.
2: Aduh, Westlife.
0: Westlife.
2: Mimpi tidur. Bertidur, lagi mimpi. Ya,
0: okay.
2: Westlife.
0: Baik.
2: Bermimpi kan, judulnya
0: itu. Oke, lanjut buat tiga orang, silakan Pak James.
2: Ya, pertama-tama Pak James Keller, terima kasih Bu Matso, ke Pak James Keller, telepon dari Winorang.
0: Iya.
2: Pak James mau balas salam. Pertama-tama Pak James balas dulu Ibu Nika tadi baru lewat.
0: Oh iya, betul.
2: Di ya. Selamat malam Bu Nika. Terima kasih. Bu Nike, so salam Pak James di Winorangan. So senggol-senggol. Terima kasih Bu Nike.
0: Iya.
2: Semoga Ibu Nike dalam keadaan sehat. Keadaan baik juga di Leilem bersama dengan keluarga. Dan anak-anak juga yang ada di Leilem.
0: Iya.
2: Terima kasih Bu Nike. Dan yang kedua ada Bapak Yus Mukurimban. Di Jalan Kebun Kopi. Di Desa Isandom. Selamat malam Pak Yus. Bersama dengan keluarga, anak-anak, dan istri. Ini dari Binorangan P. Salam, Pak James, untuk Pak Yusmo Purban.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang terakhir, ada di Bitung, Pak Sagai Jo.
0: Pak Sagai.
2: Selamat malam Pak Sagai.
0: Baik. Ya.
2: Selamat malam Pak Sagai, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di Bitung, Pak Sagai. Bahkan juga yang ada di Pakure sana, keluarga besar yang ada di sana.
0: Oke, okay,
2: selamat malam juga semua yang ada di Pakure. Dan
0: baik.
2: Untuk Bung Aik, terima kasih. Selamat malam,
0: deh, sampai selamat jumpa. Selamat malam Pak James Winorangian ya. Oke, saya ya salam ya untuk keluarga Pak James. Salam juga untuk semua yang ada di Winor. Istilahnya Winor ini ya, kependekannya ya. Winorangian. Pak James, Anda makasih ya untuk responnya malam hari ini. Saya ke penelpon terakhir ya. Siapa yang beruntung penelpon terakhir? Sudah diterima tadi, kenapa putus? Sayang sekali ya. Saya terima lagi. Oke, Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam, Om Mike.
0: Selamat malam, akhirnya.
3: Aduh, akhirnya.
0: Aduh. Bagaimana ini, Erma Didi?
3: Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, Pak Yos ya. Oke. Tak kira Pak Yos otasono ini. Besok kan semua Kota aktivitas lagi. Oh katu
3: Orang kita ada dengar lagu bagus tadi terpaksa bangun.
0: Baiklah Pak Yos, karena Anda penelpon terakhir, sesuai topik kira-kira Pak Yos mau berbagi pasal apa lebih dulu ini Pak Yos, kalau dapat berkat ini malam.
3: Oh, kalau malam ini kebetulan dapat berkat malam ini. Kita kasih berbagi tetapi anak.
0: Oh. Langsung dong bagi untuk anak tercinta ya.
3: Kalau dia doi, kita berbagi Pak anak. Kalau dia yang lain-lain, kita berbagi Pak
0: tetangga.
3: Tetangga.
0: Oke.
3: Okay. Kalau ya tak mau kasih Pak istri, karena istri tidak ada kan.
0: Okay.
3: Kasih Pak Hugel jo.
0: Pak Yos bisa aja. Pak Yos, kita langsung ke lagu Pak Yos. Lagunya apa malam hari ini? Indonesia atau manca?
3: Manca.
0: Masih dengan Roxette, It Must Have Been Love. Jill, It's Your Love.
3: Pena lama-lama itu pertama
0: jauh. Oh, yang pertama gagah nih lagu. Oke. Baik.
3: Langsung. Salam buat spesial-spesial.
0: Ya.
3: Arisan-arisan Pak Salam kepada Ibu Orina, Ibu Seni, dan Ibu Jane di Erma Didi.
0: Oke, okay,
3: itu
0: sip.
3: Saja.
0: Baik.
3: Tidak terlalu banyak lamu. Selamat malam.
0: Oke. Okay. Selamat malam. Terima kasih Pak Yos Erma Didi.

Dan akhirnya Pak Yos, penelpon terakhir ya. Mohon maaf, line telepon sudah saya tutup. Saya bacakan dulu SMS dan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Ya, untuk SMS yang pertama, ini dari siapa ini? Nggak ada nama pengirim ini ya. Kalau dapat rezeki katanya pertama kali mau kasih Pak Michael. Asik. Terima kasih ya yang sudah ngirim SMS-nya, saya nggak request lagu. Saya lanjut lagi SMS berikut. Selamat malam Bung Mike, semoga sehat selalu bersama keluarga. Topik kalau dapat rezeki malam ini tentu buat anak-anak ya. Request lagu Queen. Kembali ke Bung Mike, terima kasih, sampai jumpa, dari Ibu Yurika. Oke, Queen, Queen, Queen. Saya cari dulu lagunya ya, dari Queen, enaknya yang mana nih?

Iya, kalau begitu langsung aja ya, seperti biasa Bohemian Rhapsody. Mungkin itu ya lagunya buat Ibu Yurike. Makasih Ibu Yurike. Saya lanjut bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Pak Andi, apa kabar Pak Andi? Kalau saya katanya dapat rezeki cuma mau kasih Pak Orang. Oke, makasih Pak Andi, sehat selalu juga ya. Kemudian ini dia. Ini dari pertama tadi memang sudah ngirim WhatsApp ini. Tetap stay kata di acara. Dari Desa Makasili, Kecamatan Kumelembuai, Minsel. Penggemar berat Pro 1 sejak era 90-an. Special song for istri dan anak-anak yang setia menemaniku di kebun sudah 2 malam ini. Oke, terima kasih ya. Aduh, kalah cepat telpon ya. Oke, makasih buat Pak Orix Wongker. Ya, sudah berbagi WhatsApp malam hari ini. Salam sehat selalu. Salam kompak ya untuk keluarga, anak-anak, istri. Ya, sambil mendengarkan lagu-lagu dari Desa Makasili, Kecamatan Kumelembuai ya, Minahasa Selatan. Makasih. Kemudian saya lanjut, Ibu Ketua, selamat malam Pro 1 Bung Mike. Topik kalau dapat rezeki malam ini, pertama ingat hari ini hut dari Ibu Muri Jalatif. Oh, iya, hampir lupa saya. Kalau nggak diingetin ya. Aduh. Happy birthday buat Ibu Murija Latif, Ibu Ija. Hari ini genap usia 77 tahun ya. Panjang umur, sehat selalu. Aduh, minta maaf ya, kita lupa ini. Baiklah Ibu Ketua, dah saya ingat. Oke, salam sehat selalu untuk keluarga ya. Ibu Murija Latif yang ada di Kampung Islam Tuminting. Dari Ibu Ketua katanya for Ibu Ija Jo. Mathut ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Mohon putarkan lagu Ulta katanya. Lagu Ulta. Iya, seperti biasa Elite ya. Elite ya, akan hadir dengan kado ulang tahun. Dan terima kasih Ibu Ketua sudah berbagi ya. Saya lanjut lagi ke Bitung. Iya, dari Ibu Melvana di Bitung ya. Selamat malam Bu Mike. Topi, kalau hari ini kita ada rezeki, orang pertama kita mau traktir, jika boleh kita kasih Pak Bu Mike juga kata. Ini di luar waktu sedu ini. Oke, lagu Say You Say Me. Dari Lennon Richie. Oke, siap lagunya, siap hadir ya. Kemudian buat salam buat Pak Sagai, Pak Junaidi, Ibu Els. Selamat beristirahat, sehat, diberkati semua bersama keluarga masing-masing. Tadi mintanya lagu Say You Say Me, ini gimana nih? Kemudian lagu Mencari Titik Sandora. Aduh, saya pilih yang lagu pertama aja ya, Say You Say Me. Enak tuh malam-malam gini dengar lagu Say You Say Me. Lionel Richie. Bung Mike, salah lagu Say You Say Me, coba gimana ini sebentar ketik. Oh iyo, pas no. Memang Say You Say Me yang kita pilih mau kasih turun. Oke, tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini. Di Ruang Rindu, SMS WhatsApp juga sudah saya bacakan. Yang pasti berkat ataupun rezeki, ya harus kita syukuri apapun itu. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa berbagi.
Jadi ketika kita bisa memiliki sesuatu yang bisa diberikan, sekecil apapun itu, berarti Tuhan sedang mempercayakan amanah kepada kita, ya. Kebahagiaan terbesar bukan saat menerima, tetapi saat melihat senyum orang lain yang merasakan manfaat dari apa yang kita berikan. Ya, tetaplah menjadi pribadi yang bersyukur, rendah hati, dan suka berbagi, karena berkat ataupun rezeki yang terbaik itu bukanlah yang disimpan untuk diri sendiri, tapi mampu menghadirkan senyum, harapan, dan kebahagiaan bagi sesama. Ya, selamat menikmati rangkaian lagu-lagu kenangan yang sudah di-request dan yang akan saya tambahkan, ya, siapkan. Semoga setiap lagu lewat liriknya, ya, boleh membawa nostalgia yang indah. Dan setiap berkat ataupun rezeki yang Anda terima, kiranya, ya, kalaupun memang benar ada, ya, bisa juga dirasakan oleh sesama yang membutuhkan, selain keluarga pastinya. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, ya. Lagu-lagu yang turun sekaligus saya akhiri program siar di edisi hari ini. Kesempatan Minggu 7 Juni 2026. Besok sudah akan memasuki pekan ke berapa, ya? Kedua, ya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Manado dari pagi sampai malam ini. Baik melalui SMS, WhatsApp, ataupun di line telepon. Baik di 88,2 92 FM, ya. 94,5 dan juga melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Sekali lagi terima kasih, selamat malam dan tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

hanya nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini. Di hari Senin, tepat tanggal 8 Juni 2026. Untuk siang pagi, siang sore, hingga malam hari nanti. Dari puncak tinggal Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali. Dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama saya Elin Sulfiani menemani Anda di Manado pagi hari ini pendengar, sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Di pagi hari ini kita awali seperti biasa cara mutiara pagi untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, nanti sampai di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, dan pukul 6 akan kita hadirkan warta berita daerah gitu ya, dan tentunya juga kita hadirkan di ruang dengan Anda sampai nanti di pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah, dan nanti juga ada informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai di pukul 7. Dari pukul 7 pagi akan kita hadirkan opini publik sampai pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, dan pukul 8 kita akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selama warta berita kita hadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai pukul 9 pagi, dan pukul 9 sampai pukul 10 pagi akan kita hadirkan sulut bicara di ruang dengar Anda ya. Dan tadi beberapa serangkaian acara di hari ini dari Senin tepat tanggal 8 Juni 2026. Dan kita awali mutiara pagi nanti bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, STH Magister Pendidikan Kristen, dan tema kita hari ini tentang tetap bersyukur pada Tuhan, yang pasti terambil apa channel kitab dari Mazmur 92 ayat 1-3 ya. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Ya, salam, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Di Mutiara Pagi untuk umat Kristiani, kita akan hadirkan di ruang dengar Anda dan nanti bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Dan hari ini seperti saya informasikan tadi, tema kita tetap bersyukur pada Tuhan. Tentunya pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai 3 ya. Dan tentunya siaran kami di hari ini tidak hanya didengar melalui siaran Pro 1 saja, tapi juga dirilai langsung oleh Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado, dan juga bisa ditonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado. Dan baik, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi
1: Mbak. Selamat pagi Pak Pendeta, apa kabarnya pagi hari ini?
2: Puji Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat.
1: Wow, tetap semangat gitu ya di hari ini ya Pak Pendeta ya.
2: Alhamdulillah.
1: Apalagi hari ini tema kita mengangkat tema dengan judul Tetap Bersyukur Pada Tuhan ya Pak Pendeta ya.
2: Iya.
1: Oke, firman Tuhan terambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai 3. Baik Pak Pendeta, silakan untuk firman Tuhannya di pagi hari ini.
2: Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Kalau bukan Tuhan yang menolong menjaga kami, kami tidak ada hingga hari ini. Dan karena itu tidak ada kata lain yang indah yang dapat kami sampaikan selain bersyukur, berterima kasih untuk penjagaan dan penyertaan-Mu. Kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari. Kami mohon Tuhan tuntun sertai kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terlebih firman-Mu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar dan melakukannya. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu Mbak Yelin Salviani yang mengendalikan diberkati oleh Tuhan bersama dengan tim, semua pendengar dimanapun berada, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado pun ada dalam berkat-Mu. Kami siap, kami ingin membaca, kami ingin merenungkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita membaca Mazmur 92, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur pasalnya 92, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan demikian, Tuhan Hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan,

0: kita adalah tetap bersyukur pada Tuhan. Waktu pagi ketika kita bangun, kita bersyukur pada Tuhan. Ketika kita mampu beraktivitas di sepanjang hari dan tiba pada malam hari, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Dan inilah yang menjadi kesaksian yang mau disampaikan oleh pemazmur. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang maha tinggi. Hanya Tuhan yang patut dipuji, disembah, dimuliakan, dan diagungkan. Karena Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang memberikan kita kemampuan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Termasuk ketika Tuhan menjaga kita, melindungi kita, dan kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh kuat diberkati. Semua karena Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan, jangan sedikit-sedikit kuat mengandalkan Tuhan. Coba kasih dulu tuh kekuatan, kemampuan sendiri. Pakai tuh hikmat yang diberikan. Nah, ini agak keliru ya. Setiap saat, setiap waktu kita selalu mengingat tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, tentang kasih-Nya yang hebat. Ya. Jadi tidak salah kalau di mana-mana kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya, kalau bukan Tuhan hari ini yang kasih orang kekuatan, kasih orang kemampuan, orangnya tidak bisa buat apa-apa. Saya mau katakan, jangan pada waktu kita dalam kesusahan, baru kita ingat Tuhan. Di waktu kita bahagia, kita diberkati, kadang kita rasa bahwa ini hasil usaha, ini karena kemampuan saya sendiri, ini karena apa yang saya lakukan dan membuat saya sukses berhasil. Ini keliru. Ya. Tetapi justru yang harus kita sampaikan setiap waktu adalah terima kasih Tuhan. Makasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak yang so jaga lindung. Roh Kudus yang telah mengingatkan setiap waktu. Kasih Bapa yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Selalu kita perkatakan. Bahkan di ayat yang ketiga, untuk memberitakan kasih setiamu. Ya. Setiap di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Jadi, orang berkata syukurin, kita tetap bersyukur pada Tuhan, karena kita mau menyatakan bagaimana kekuasaan Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Waktu pagi Tuhan jaga, waktu siang, siang Tuhan pelihara bisa melaksanakan tugas kita, dan di waktu malam kita dilindunginya, dan bisa lagi dibangunkan pada esok hari untuk melanjutkan aktivitas. Lantas apa yang harus kita lakukan? Berterima kasih. Bersyukur kepada Tuhan. Mari, saya mengajak kita apapun pekerjaan kita, apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, tetap mengucap syukur. Tapi Pak Pendeta, ya, dalam tugas kerja pelayanan banyak sekali tantangan Pak Pendeta. Ya, ada juga tuh, ya teman sesama pelayan, ya. Ada juga tuh tamang kantor, ya. Tamang baik kok maling reken. Mar, aduh luar biasa li dia jebeking, Pak Pendeta. Apakah orang tetap mau bersyukur? Iya, tetap bersyukur. Makasih banyak Tuhan, Tuhan udah kasih tamang ya, yang seperti itu. Supaya orang tidak lupa Pak Tuhan. Ya, karena kalau mulus-mulus saja tong pe perjalanan, ya kadang tuh ya lupa Pak Tuhan. Mar kalau begitu kan orang selalu ingat Tuhan di setiap waktu. Mari Pak Pendeta susah lalu kemaling ini. Ya hampir setiap waktu Pak Pendeta. Supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Supaya kita tidak pernah mengandalkan kekuatan kita yang seberapa ini. Ya. Karena kekuatan kita terbatas tapi kekuasaan Tuhan tak terbatas. Ini menjadi catatan buat kita. Mari kita tetap bersyukur pada Tuhan setiap waktu. Baik siang, pagi, siang maupun malam. Kapan saja katakan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Amin. Wah, luar biasa ini firman Tuhan disampaikan gitu kan di pagi hari ini Pak Pendeta. Agar kita tetap bersyukur gitu ya dalam segala hal gitu ya. Yang pasti ini memang ini agak-agak susah bagi beberapa orang juga gitu ya Pak Pendeta ya. yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ataupun juga ingin menyampaikan kesaksian hidup gitu ya, atau ingin didoakan, boleh tentunya nanti kita undang juga ya Pak Pendeta ya, melalui line telepon, di WhatsApp juga di 0821 9583 5080, ataupun juga untuk Anda yang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube di RRI Manado, tentunya Anda juga bisa bertanya, menyampaikan apa yang ingin Anda tanyakan terkait tema kita hari ini, tetap bersyukur pada Tuhan, dan atau ingin didoakan, boleh langsung saja ketik di kolom komentar di kanal YouTube kami di RRI Manado di sorotan hari ini ya. Nah, baik Pak Pendeta, ini sangat menarik gitu ya, tetap bersyukur pada Tuhan. Tapi Pendeta, bagaimana nih caranya agar kita tetap bersyukur gitu ya, ketika mungkin ada yang mengalami pergumulan gitu ya, penghasilan atau kebutuhan hidupnya terasa aduh pas-pasan gitu ya, masalah itu selalu datang bertubi-tubi gitu ya. Bagaimana kita menjaga hati kita agar tidak lebih banyak mengeluh daripada bersyukur nih Pak Pendeta?
0: Iya, ini menarik ya pertanyaannya. Sebenarnya ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kelemahan, disitulah sebenarnya kita sementara diproses bagaimana kita untuk berterima kasih, ya, bersyukur pada Tuhan. Ini bukan hanya karena kekurangan lantas semua kebutuhan harus terpenuhi. Tapi napas hidup, Mbak Elin, Tuhan memberikan itu buat
1: jangan
0: kita.
1: Jangan lupa itu ya Pak Pendeta.
0: Itu yang paling utama.
1: Okay. Nah,
0: artinya begini, kita punya segala sesuatu tapi tinggal almarhum atau almarhumah.
1: Gak punya nafas, percuma gitu ya.
0: Tidak ada nafas. Justru di tengah kesusahan kita ya, mungkin pas-pasan, kita mau katakan bersyukur pada Tuhan, itu menjadi kesaksian.
1: Oke, baik. Yang pastinya itu poinnya gitu ya Pak Pendeta ya. Untuk apa segala sesuatunya terpenuhi tapi kita tidak bersyukur dari hal-hal kecil gitu ya. Tuhan beri nafas, sehat, masih bisa beraktivitas hari ini pun juga kita harus mengucap syukur gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik. Pak Pendeta, bagaimana cara kita melihat kebaikan Tuhan dalam hal-hal kecil gitu ya yang sering kita anggap biasa setiap hari?
0: Iya. Kalau kita bicara soal bagaimana kita melihat hal-hal atau keajaiban Tuhan ya dalam kehidupan kita, kalau kita masih bisa beraktivitas di hari ini, itu adalah sebuah keajaiban. Banyak orang salah memahami ya arti daripada miracle atau mujizat gitu ya, atau keajaiban ya. Orang menganggap bahwa keajaiban itu ketika kita dalam masalah, lantas kemudian masalah mampu terselesaikan, itu adalah sebuah keajaiban. Padahal pada waktu kita bangun pagi dan kita masih bisa menikmati nafas kehidupan, itu adalah miracle, itu adalah keajaiban, itu adalah mujizat. Karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa menjalani hari-hari kehidupan kita, itu adalah sebuah keajaiban. Bukan hanya ketika kita menggunakan kendaraan kemudian kita luput dari bahaya, bukan hanya itu. Ketika kita naik kapal dengan cuaca yang tidak baik, lantas kita bisa tiba di seberang, ya. Bukan hanya itu keajaiban yang Tuhan tunjukkan, tapi hari-hari kehidupan kita, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita bisa lakukan, itu adalah sebuah keajaiban. Karena orang berpikir keajaiban itu mesti sesuatu yang wow begitu. Lantas tantangan dan pergumulan, apakah itu keajaiban atau bukan? Ya, saya mau katakan itu juga adalah sebuah keajaiban. Bagaimana kita mampu melewati itu dan kita menghadirkan Tuhan dalam setiap waktu, itu adalah sebuah keajaiban. Nah, ini menjadi catatan penting Mbak Yelin buat kita. Jangan selalu melihat masalah itu sebagai sesuatu hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Tapi justru sebenarnya masalah itu menjadikan hal yang luar biasa dalam hidup kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang lebih pertanyaan begini Mbak Yelin. Mana orang lebih banyak berdoa, pada waktu orang sehat atau orang sakit?
1: Kebanyakan tuh kalau sakit baru cari Tuhan gitu ya,
0: Pendeta ya. Iya, betul. Jadi ingatkan kepada kita itu Mbak Yelin.
1: Oke, baik. Nah, yang pastinya untuk Anda di hari ini juga pendengar yang ingin bertanya gitu ya terkait tema kita di hari ini, ataupun juga ingin menyampaikan pokok doa gitu ya, juga boleh. Tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di sorotan pagi hari ini di 0821 9583 5080 ya. Oke, Pak Pendeta, ini kalau kita boleh tahu gitu ya, apa sih sebenarnya tanda kalau seseorang itu benar-benar hidup dalam ucapan syukur, bukan hanya mengucapkannya hanya dengan kata-kata saja Pak Pendeta?
0: Iya, tanda-tanda, kalau kita bicara tanda kan bisa kelihatan dari luar ya Mbak Elin. Tanda dia sedih berarti mukanya tidak berseri, ya, meneteskan air mata. Ya, kalau ini tanda kita bersyukur, ya, ketika kita dalam segala situasi atau keadaan, ya, ketika kita menyapa hari ini, misalnya ketika ketemu dengan Mbak Yelin, "How are you today? Oh, I'm fine." Nah, dan beli dari muka, ya, itu. Oh, iyo. Ini bilang baik, martu muka, dapat lihat rupanya baik, no.
1: Tapi ada juga loh Pak Pendeta, dia tersenyum gitu ya, tapi ternyata bebannya banyak.
0: Betul. Kadang orang menyembunyikan beban itu di balik senyum gitu ya. Itu kata-kata. Tapi sebenarnya Mbak Yelin, itulah arti sebenarnya syukur ya, bahwa kita tidak mau memperlihatkan beban kita kepada orang lain, tetapi menunjukkan itu pada Tuhan. Ngapain kan ketika siaran kemudian Pak Pendeta ada beban terus, "Apa kabar hari ini Pak Pendeta?" "Baik, Mbak Yelin." Ya, padahal sebenarnya lagi punya beban gitu ya.
1: Iya, selalu katakan baik gitu ya.
0: Iya, selalu katakan baik, padahal beban itu begitu luar biasa. Dan sebenarnya itulah yang kita mau katakan kepada Tuhan. Di saat kita justru berbeban, kita bisa melihat kekuatan Tuhan, dan
1: Iya.
0: kekuasaan Tuhan itu berlaku dalam hidup.
1: Oke, luar biasa. Pak Pendeta nih, ada juga yang bergabung melalui kanal YouTube kita di hari ini
0: Ya.
1: dari Evi Juli Wungkana. Ya, dari Evi Juli Wungkana. Shalom Pak Pendeta, makasih buat firman Tuhan hari ini. Tolong doakan keluarga kami, Poluan Wungkana, suami istri, anak dan cucu, usaha pertanian kami, dan apa ini, MMI, oh mami kami mungkin ya, ini disingkat-singkat
0: Ya,
1: ini Pak Pendeta, mami kami,
0: betul, betul.
1: mami kami yang sudah 92 tahun, makasih shalom. Oke, terima kasih Evi Juli, Juli Wungkana ya yang sudah bergabung. Oke, sekarang ada yang bergabung melalui line telepon ini Pak Pendeta ya. Halo, shalom, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Yang Bapak Yopi di Putra.
1: Pak Yopi di?
2: Mitra.
1: Maaf tidak jelas.
2: Mitra.
0: Mitra.
1: Oh di Mitra ya. Oke, baik. Apa yang disampaikan Pak Yopi? Silakan.
2: Terima kasih atas pelayanan Firman dari Bapak Pendeta.
0: Ya.
2: Saya tidak kepalan doa.
0: Ya.
2: Kalau saya sakit.
0: Oh.
1: Ya.
2: Kalau saya sakit. Apa BAB berdarah sudah berapa lama ini dan sesak napas, tolong pemerintah doakan ya Pak
0: ya.
2: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Yopi di Mitra hari ini yang sudah bergabung gitu ya, yang meminta tumpangan doa juga di sonten hari ini. Baik, yang pasti untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon, SMS juga WhatsApp tentunya di sonten hari ini kami persilakan juga terkait tema kita di hari ini, tetap bersyukur pada Tuhan gitu ya. Oke, dan yang pasti sambil menunggu Pak Pendeta bisa terangkan juga gitu ya, jelaskan kepada kita juga untuk semua yang mendengarkan, kira-kira nih ada nggak sih Pak Pendeta langkah sederhana yang mungkin bisa kita lakukan setiap hari untuk bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan nih Pak Pendeta? Langkah-langkahnya itu seperti apa, langkah sederhananya?
0: Iya, pada waktu kita bangun pagi, ya, langsung bertindak dengan mengatakan, "Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, ternyata saya masih bernafas." Lebih bahasa Manado, "Makasih banyak Tuhan, masih hidup kotek kita." Itu
1: masih umur
0: tanda
1: panjang
0: ini,
1: gitu
0: sih
1: ya.
0: Umur panjang itu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu hal kecil saja ya, yang kadang dilupakan orang ya. Saya misalnya contoh Mbak Yelin ya, maaf ya. Mungkin kalau kata-kata ini, hal-hal ini, orang rasa mungkin, ah, nggak mungkin lah, tidak pantas lah. Misalnya ketika kita sendawa gitu ya. Kadang kan orang pikir begini, aduh apalih ini. Padahal kan sebenarnya tetap kita mengucap syukur ya. Apalagi ketika kita kenyang kan, orang selesai makan kemudian begitu, maaf ya. Orang menganggap kan, ya itu hal yang biasa. Tapi padahal kan kita udah kenyang. Di Tuhan. Jangankan itu Mbak Yelin, ada hal yang lain misalnya. Ketika kita bisa buang air besar, buang air. Nah, itu kita bersyukur. Kalau enggak kan pengaruh di torang pepuru
1: betul
0: gitu.
1: Betul
0: Ya. Tapi setempo apa misalnya ada orang misalnya dia buang angin kemudian dia bilang puji Tuhan, kemudian ada teman di sampingnya, ya pasti jadi persoalan ya di sampingnya. Ya, ini siapa perbuatan ini? Tapi sebenarnya kan saya kasih contoh misalnya orang yang selesai operasi, ya dia bisa minum ketika dia buang angin. Nah, bukan itu tanda juga ya, dalam segala waktu, segala hal, kita harus tetap mengucap syukur. Bukan hanya sesuatu yang hebat, Mbak Yelin. Tapi kalau yang sederhana, yang kecil Mbak Yelin katakan itu, harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai tanda syukur pada Tuhan. Gitu.
1: Oke, baik. Ya pasti Pak Pendeta sekarang ada yang sudah bergabung melalui line telepon gitu ya di hari ini. Ya,
0: siap.
1: Halo, shalom, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Shalom.
1: Shalom, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana ini?
0: Silakan,
3: Ibu. Itu udah Pak Pendeta bilang Ibu Naiman.
1: Oke, Ibu Naiman. Oke. Oke, apa yang disampaikan ini Ibu Naiman?
3: Luar biasa. Antonya ketarik ini, Omar. Sudah dengar topik mengucap syukur.
1: Oke, tetap bersyukur.
3: Orang yang berbahagia sebenarnya itu orang yang mampu mengucap syukur.
0: Amin.
3: Ya, situasi, kondisi apapun yang sedang dan sementara dialami, dia mampu mengucap syukur. Soalnya banyak orang mengucap syukur kalau direpa berkat. Ya, diberkati, dapat rumah baru, naik jabatan, ulang tahun, dia bersyukur. Mereka kalau penderitaan, susah orang mengucap syukur.
1: Oke, yang ingin ditanyakan ya? Ibu Naiman.
3: Jadi pertanyaan nanti Pak Pendeta jelaskan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Terima kasih, shalom.
1: Oke, shalom, terima kasih Ibu Naiman gitu ya di hari ini yang sudah bergabung gitu ya di hari ini di 0821-95-83-5080. Oke, bisa langsung dijawab nih Pak Pendeta?
0: Boleh, boleh. 1 Tesalonika pasal 5 ya. Ayatnya yang ke-18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu kan mamnabe pertanyaan ya. Kalau kita bilang mengucap syukur dalam segala hal karena ternyata itu yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan hanya pada waktu kita diberkati dengan penuh kelimpahan, tapi ketika kita dalam persoalan dan dalam pergumulan. Itu yang dimaksudkan. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika apapun keadaannya. Coba Mbak Yelin misalnya pada waktu Mbak Yelin dalam kondisi tertekan, punya masalah, kemudian saya datang mengatakan Mbak Yelin, bersyukur nih. Bersyukur juga Mbak Yelin, sudah juga mau menangis gitu. Ya. Terasa bahwa kenapa dia tidak hargai buat kita ya? Kenapa dia ini tahu bahwa kita sebentar bersedih. Kita sedih itu wajar ya Mbak Yelin ya. Itu manusiawi ketika Tuhan menciptakan kita air mata itu bukan berarti kita tidak bisa menangis ya. Di balik tangisan dan air mata itu kita bisa melihat ada kuasa Tuhan berlaku. Tapi ketika Paulus mengingatkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukur dalam segala hal, termasuk ketika kita dalam pergumulan itu. Ini yang mau disampaikan, apapun keadaan. Gitu Mbak Yelin.
1: Oke, baik. Luar biasa nih Pak Pendeta. Sekarang ini ada yang sudah bergabung melalui YouTube nih ya. Dari Kevin, Kevin Wedan gitu ya. Yang pasti katanya dalam realitas kehidupan yang sering diwarnai tantangan dan tekanan, bagaimana cara menjaga sikap tetap bersyukur kepada Tuhan tanpa bersikap pasrah atau mengabaikan masalah yang ada. Oke, bagaimana nih Pak Pendeta?
0: Oh, betul. Saya setuju ya. Jangan pasrah, jangan menyerah. Karena kalau kita pasrah kepada Tuhan, ya berarti Tuhan pasti akan kasih solusi. Tapi kita pasrah pada diri kita, aduh sudah justru lelah, kita sudah capek, kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Ini tanda bahwa kita tidak mampu bersyukur dalam segala keadaan, dalam kondisi apapun. Padahal kan Tuhan ingin kita bersyukur, ya. Realitanya adalah ketika tantangan datang, ketika pergumulan berlaku, ya orang meminta tolong pas apa? Makanya sekarang kan Pak Pendeta bilang, Pak Yelin contoh, sekarang kan ini orang lagi demam Piala Dunia kan, masing-masing ya kalau pada waktu disuruh pasang bendera kadang ya lambat-lambat ya pasang, Mar. Kalau Piala Dunia bendera cepat sekali ya pasang gitu ya.
1: Mata balik gitu ya Pak Pendeta.
0: Iya, betul. Mau juga diingatkan kepada kita begitu Mbak Yelin ya. Dalam segala kondisi dan keadaan ya, orang punya fans kadang ya. Tapi fans itu kan waktu orang dalam keadaan apapun, orang tidak bisa tolong petar. Misalnya contoh ketika gempa bumi, ya mungkin kan orang mau baterai orang prevent penama, yang orang mesti baterai siapa, Mbak Yeli? Oh Tuhan, tolong ya, selalu Tuhan gitu ya yang kita sampaikan. Makanya ya, jadikan Tuhan itu bukan hanya fans ya, perlu kita fans pada Tuhan ya, tapi dia yang utama, dia yang pertama, dia yang selalu menjadi satu-satunya dalam hidup kita, supaya apapun keadaannya kita tidak akan pernah menyerah. Ya begitu untuk Kevin. Jadi karena Tuhan menjadi yang utama pada waktu dalam pergumulan, Tuhan saya yakin ada rencana Tuhan yang indah. Begitu.
1: Oke, mantap. Ya pasti Pak Pendeta nih, ada lagi yang bertanya melalui YouTube ya, dari Erik nih ya. Bagaimana kebiasaan bersyukur secara rutin pagi dan malam dapat membentuk karakter, pola pikir, dan ketahanan iman seseorang nih Pak Pendeta?
0: Betul. Nah, saya bertanya juga ya sebelum menjawab. Satu hari orang berapa kali berdoa? Ya. Kalau kita cuma 3 kali berdoa berarti cuma makan gitu ya. Iya, 3 kali makan cuma 3 kali berdoa pada waktu pagi. Tapi kalau kita doa tanpa batas, ya kapanpun dan dimanapun, di saat dan keadaan apapun, kita tetap berdoa pada Tuhan, itu adalah tanda kita mengucap syukur. Ya, torang naik oto, ya kemudian dapat tanpa duduk di oto, torang bilang puji Tuhan. Itu tanda syukur. Itu hal-hal sederhana, gitu ya. Ketika kita turun dari kendaraan setelah kita melewati perjalanan yang luar biasa, kita tetapkan puji Tuhan. Itu hal-hal yang sederhana yang selalu kita ungkapkan setiap waktu. Jadi ketika pagi kita merasakan Tuhan ada jaga, Tuhan lindungi. Ketika siang, orang bisa makan siang. Makanya pendeta di kampus, pendeta selalu ajarkan Mbak Yelin kepada mahasiswa ya. Di politeknik itu, kalau misalnya ketemu dengan saya, orang kan cuma lingkar cuma dia bilang pagi ner, iya. Padahal kan yang paling penting adalah selamatnya, selamat pagi. Jadi saya harus balas selamat pagi. Kenapa selamat pagi itu penting? Kata selamat itu artinya menunjukkan puji Tuhan pagi ini kita masih selamat loh. Kalau orang katakan selamat siang, puji Tuhan siang ini kita masih selamat. Jadi selamat itu sangat penting. Tidak hanya mengucapkan pagi ya, tapi kan selamat dari pagi sampai malam gitu Mbak Eli.
1: Oke, baik, luar biasa nih Pak Pendeta. Pak Pendeta, di Sonar ini tuh juga terus ya mengundang kebersamaan pendengar gitu ya, hari ini yang ingin bergabung, tentunya Anda bisa sampaikan pokok doa ataupun mungkin ada kesaksian juga gitu ya di Selatan pagi hari ini, boleh tentunya Anda bisa sampaikan di 0821 9583 5080 gitu ya. Dan ya pastinya di Sonar hari ini untuk Anda pendengar, Anda bisa menyaksikan juga langsung siaran kami di hari ini di kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Kalau tidak ada yang bersaksi, mungkin saya yang bersaksi hari ini.
0: Iya.
1: Satu jam gitu.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Ya masih Pak Pendeta, kalau apa ya, kita menggarisbesarkan tetap bersyukur gitu ya dalam segala hal. Tentunya seperti saya juga pernah mengalami nih Pak Pendeta ya. Sempat divonis juga susah punya anak gitu ya, karena mungkin dari apa ya, kehamilan pertama, kedua selalu keguguran. Dan yang pastinya ini salah satu hal yang, apalagi bagi perempuan gitu ya, ini salah satu ketakutan juga gitu ya Pak Pendeta ya. Tapi pada saat keguguran yang kedua, saya mengatakan terpujilah nama Tuhan. Pada saat itu sedang keguguran, terpujilah nama Tuhan, apa yang Tuhan beri, semuanya dari Tuhan, Tuhan pun berhak untuk mengambil segala sesuatunya. Karena saya punya prinsip, kalau sesuatu yang gagal, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena yang saya tahu, yang saya pegang dalam kehidupan saya itu, apa ya, setiap rancangan Tuhan itu tidak mungkin gagal. Berarti kalau misalkan dalam kehidupan saya gagal, mungkin Tuhan ada planning yang lebih baik lagi gitu. Dan terbukti pas COVID, pada saat itu di tahun 2020, ada mukjizat terjadi gitu ya Pak Pendeta. Saya dinyatakan hamil. Dan saya pikir dokter selalu mengatakan istirahat, ibu harus istirahat gitu. Waktu itu sebelum kehamilan di tahun 2020, saya mengatakan susah, gak mungkin untuk istirahat. Sedangkan jam kegiatan bekerja pun juga satu minggu, syukur-syukur dapat op 2 kali. Dan syukur juga kalau 1 kali begitu. Dan ternyata Saya melihat kebaikan Tuhan di tahun 2020. Orang mengatakan di masa COVID itu masa yang sangat sukar. Tapi menurut saya di masa COVID itu adalah berkat Tuhan yang melimpah bagi saya. Karena ya, karena pada saat itu di tahun 2020 saya dinyatakan hamil dan di situ istirahat full, Pak Pendeta. Malah Tuhan balikkan keadaan itu.
0: Ya.
1: Iya. Ada surat dari pusat dari Jakarta. Ternyata waktu itu saya di Pro 2, sekarang di Pro 2. Iya. Ternyata kami harus gabung penyiar Pro 1 dan Pro 2 ini harus digabungkan gitu. Jadi kami banyak di rumah daripada siaran gitu. Jadi satu minggu kadang-kadang dapat jadwal cuma satu kali siaran, kadang-kadang dua kali siaran dalam satu minggu. Jadi dibalik keadaannya gitu. Jadi saat kehamilan sudah masuki 5 bulan, puji Tuhan Pak Pendeta sudah kuat. Dan ternyata ada program baru lagi nih yang dari pusat, kami harus membawa acara guru mengajar di RRI. Di situ banyak sekali bertemu dengan guru-guru dari berbagai sekolah gitu. Mereka bergantian belajar dan kami pun juga berpikir, aduh ini kita gak tahu nih orang ini COVID atau enggak gitu. Tapi puji Tuhan Pak Pendeta, dengan adanya program itu pun saya banyak bertemu dengan bapak ibu yang ternyata pergumulannya juga sama dengan saya. Tapi saya mengatakan Tuhan kita sama.
0: Yes.
1: Tuhan yang memberkati saya juga memberkati bapak ibu. Di situ saya ada kesempatan untuk kesaksian bersaksi juga gitu Pak Pendeta. Dan kebetulan waktu itu ternyata yang saya bersaksi ini, Pak Guru ini, ternyata dia ini adalah pendetua gitu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dan dia mengatakan, Welin, luar biasa gitu. Saya sebenarnya udah putus asa, tapi saya imani itu gitu. Saya pun pasti diberkati Tuhan gitu. Nanti kalau istri saya mengandung gitu, saya akan cari ibu, saya akan kesaksian gitu. Tapi bukan itu intinya gitu Pak Pendeta. Tapi saya belajar bahwa hidup ini apa yang kita alami, kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Dari hal kecil yang kita alami, kita pun bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal.
0: Amin.
1: Nah itu, jadi apapun yang dikatakan oleh manusia, diponis oleh dokter gitu, yang susah gitu ya memiliki anak. Tapi puji Tuhan Pak Pendeta, kita mengalami itu, kita ikuti proses itu gitu. Dan kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, walaupun ada ketakutan-ketakutan. Tapi kalau kita melangkah mengandalkan Tuhan, ternyata luar biasa gitu ya. Kesaksian kita bisa melihat. Dan bisa minta tolong juga Pak Pendeta nanti minta tepangan doa anak saya Nathanael dalam keadaan sakit, semoga cepat pulih gitu. Ini langsung ya kesaksian sekalian. Minta tepangan doa gitu Pak Pendeta. Oke, baik ya, masih untuk Anda juga pendengar hari ini yang ingin bersaksi gitu ya, ataupun juga mungkin ada yang menyampaikan pokok doa, kami persilakan di 082195835080 gitu ya. Oke, Pak Pendeta, ini ada lagi bertanya gitu ya. Bagaimana doa yang tepat untuk memohon hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan nih Pak Pendeta?
0: Iya. Doa yang tepat itu bukan soal doa yang pendek dan doa yang panjang, tapi doa yang jelas alamatnya. Alamat doa adalah Tuhan ya.
1: Yeah.
0: Kita mengeluhkan apa yang menjadi keluhan kita. Jadi makanya ketika kita berdoa, kita memanggil Bapa, kita ada ucapan syukur di sana ya. Kemudian kita menyampaikan pengakuan terhadap apa yang kita lakukan, dan kita mau menyatakan apa yang jadi kita permohonan kita gitu. Jadi perlu juga kita bersyukur pertama di dalam doa. Ya, kemudian mengakui setiap kekurangan kita, kelemahan kita, ya, supaya kita dilayakkan oleh Tuhan dan kita menyampaikan permohonan kita. Ini paling penting. Kita tidak hanya langsung meminta, tapi kita memuji Tuhan. Saya kasih contoh misalnya singkat ya Mbak Ilya. Ya, terpujilah Engkau Tuhan Allah pemilik hidup kami yang berkuasa di surga dan di bumi. Kami bersyukur karena Engkau baik. Ini rasa syukur kita. Dan hari ini Tuhan, kami sadar bahwa kami lemah. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. kami mohon hari ini pertolongan-Mu. Nah, ini dari hal ini dan kita menutupnya, ada password-nya, ada kata kuncinya, gitu ya, ada pas-nya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dalam nama Yesus segala sesuatu bisa kita saksikan. Dia telah mengalahkan maut dan memberikan kita keselamatan. Itu contoh ya ketika berdoa pada Tuhan.
1: Oke, baik. Ya, masih mengapa orang yang memiliki banyak berkat kadang masih sulit nih merasa cukup dan bersyukur, Pak Pendeta? Apa nih sebenarnya masalahnya?
0: Iya, karena orang melihat segala sesuatu berkat itu, Mbak Yelin, adalah berkat yang kelihatan, yang dapat diukur, Mbak Yelin. Ya. Yeah. Kalau saya punya kendaraan dua, wah, saya memang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Ya. Kalau saya punya uang di tabungan begitu banyak, ya, saya itu sangat-sangat diberkati. Saya punya rumah yang luar biasa besar, saya diberkati. Bukan hanya itu, Mbak Yelin. Kita tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dan rasa syukur itu dari sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan itu bagaimana? Ya, ketika Tuhan memberikan kita kepercayaan dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau katakan kepada Tuhan, makasih banyak Tuhan. Aduh, kalau bukan Tuhan, saya, Mbak Yelin, ya, sekalipun di rumah, kami keluarga sudah melakukan doa, penyembahan, ya, baca firman, ya. Tapi kadang di kendaraan waktu ke kampus, misalnya, apalagi dengan anak saya, ya, tertua, kita jalan kampus sama-sama, saya selalu bilang ke dia, putar lagu penyembahan dan kita bisa menyembah di kendaraan walaupun buka mata, gitu ya. Ya, nggak mungkin lah kita sementara bawa kendaraan lantas kita tutup mata kan, nggak mungkin. Ya, tapi itu adalah tanda syukur kita dalam perjalanan dari rumah ke kampus, ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan pada Tuhan dengan kata-kata yang indah, makasih banyak Tuhan Yesus. Bahkan saya sering meneteskan air mata, Mbak Yelin. Kenapa? Karena kagum tentang kebaikan Tuhan. Aduh, kalau bukan Tuhan, apa kita? Tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan, siapa saya? Ya, ya, kalau bukan Tuhan yang melakukan kesaksian Mbak Yelin tadi, ya, bayangkan Mbak Yelin butuh waktu istirahat, ya. Dan ternyata tepat sekali waktu Tuhan pada waktu COVID, ya, itu istirahatnya luar biasa. Kita bisa menjaga gitu ya kondisi kita, bayi kita dalam kandungan, dan itu dahsyat luar biasa. Menjadi motivasi buat banyak orang gitu, Mbak Ili.
1: Oke, luar biasa juga Pak Pendeta. Yang pastinya setiap orang pasti punya pergumulan masing-masing gitu ya Pak Pendeta, ya. Tapi bagaimana cara kita menghadapi pergumulan kita? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri pasti akan sia-sia. Ya, tapi kalau mengandalkan Tuhan, wah pasti luar biasa gitu ya akhirnya, di endnya gitu ya. Oke, okay. Ya masih Pak Pendeta, tentunya di sore hari ini ada waktu juga gitu ya. Kira-kira apa nih pesan yang ingin disampaikan Pak Pendeta gitu ya terkait hari ini gitu ya, apa yang harus kita lakukan agar tetap bersyukur pada Tuhan nih Pak Pendeta?
0: Yes, bersyukur bukan hanya pada waktu kita diberi berkat oleh Tuhan, tapi bersyukur juga pada waktu kita penuh dengan tantangan. Karena disitulah kita mau melihat bahwa kita betul-betul tetap terhubung dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita bilang hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati.
1: Amin, gitu. Luar biasa Pak Pendeta. Oke, sebelum menutup mutiara pagi hari ini, Pak Pendeta mendoakan kita semua. Dan tentunya juga terima kasih tadi yang sudah bergabung juga melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 0821-9583-5080 ataupun juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube di hari ini. Silakan Pak Pendeta.
0: Baik, terima kasih pendengar yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa agung, mulia, dan ajaibnya Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau layak dipuji, disembah, dan diagungkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan dalam segala hal, apapun kondisinya, apapun keadaannya, Tuhan tetap kami andalkan. Tuhan selalu menjadi yang utama dalam hidup kami. Sehingga dalam segala waktu kami tetap mengucap syukur. Kami berterima kasih bersama dengan Radio Republik Indonesia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah manajemen, pimpinan, semua karyawan-karyawati, Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Semua ada dalam berkat Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bekerja ada dalam berkat-Mu. Hambamu Mbak Yelin Sofiani diberkati oleh Tuhan, pribadi dan keluarga. Secara khusus untuk anak Nathanael, tangan Tuhan berkuasa atas tubuhnya. Kau sanggup menyembuhkan dan memberikan dia pemulihan. Kami yakin bagaimana perasaan seorang ibu saat anaknya sakit. Dia sangat merindukan ada di dekat, tapi tugasnya harus dia lakukan. Kami yakin Tuhan mendampinginya. Tuhan menolong dia, dan anak ini akan mengalami kasih Tuhan, kesembuhan dan pemulihan. Demikian Tuhan juga berkati tim bersama dengan Ibu Yelin. Mereka yang terlibat dalam pelayanan hari ini, semuanya ada dalam berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemirsa, pendengar, dimanapun berada, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati keluarga Poluan Wungkana. Ibu Evi diberkati bersama suami, orang tua, anak-anak, dan cucu. Pak Yopi yang ada di Mitra, saat sakit Tuhan jamah dan beri kesembuhan. Ia merasa sesak nafas, Tuhan jamah dan beri dia kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian untuk Ibu Nak Eman di Banjar, Kevin, Eric, diberkati oleh-Mu. Tuhan juga memberkati Ibu Wilmin Tamangundar, Bapak Yunus Panggemono, orang tua dari Bapak Franky Panelin, orang tua dari Ibu Usia Tumumpong, Ibu Sumampo Putong, Ibu Poluan, Lansia Abraham Saryo Sentra. Bahkan Tuhan, kami bersyukur karena proses akreditasi boleh terlaksana dengan baik Politeknik Negeri Manado, karena Tuhan memberkati Bapak Adolf Adung, keluarga Adung Kilapong, memberkati Bapak Boy dan anak Ruli, bahkan Ibu Ane Kedipanki, memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia, Sulawesi Utara, Kabupaten Kota Sarus, Kota Manado, semua dalam perlindungan Tuhan. Kami siap melanjutkan tugas kami, Tuhan sertai, Tuhan berkati, biar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mereka yang sakit di rumah sakit, mereka yang dalam pemulihan di rumah, yang mendengar siaran ini, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan memberi pemulihan dan kesembuhan. Dan Tuhan memberkati anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, semua ada dalam berkat. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Amin. Luar biasa, Pak Pendeta. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan di hari ini. Selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tetap sehat. Dan tentunya diberkati bersama keluarga, Pak Pendeta. Oke, selamat pagi Pak Pendeta. Shalom. Oke, baik, terima kasih pendengar, Anda terus mendengarkan saran kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini di acara Mutiara Pagi cukup dulu, dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan program selanjutnya di Pro 1 Manado. Dan saya Yelin Sofiani, mau klik kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Pagi hari ini, edisi Senin 8 Juni 2026.
1: Demersal adalah ikan-ikan yang hidup di dasar, termasuk di situ adalah ikan karang. Dan karakter dari ikan demersal, dia teritorial. Beda dengan ikan pelagik macam cakalang, tuna, mereka itu kesana kemari.
0: Warta Berita Daerah pagi hari ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama, pendengar, potensi perikanan Sulawesi Utara sangat bergantung dari pengawasan nelayan dan komunitas laut.
2: Herson Malingkes, warga desa Kahakitang, Kecamatan Tatuaring, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai masyarakat pesisir, Herson menjalani pelatihan pengawasan berbasis masyarakat bagi kelompok pengelolaan akses area perikanan PAAP. Dia mengakui meskipun bermukim dengan pemandangan laut, orientasi kehidupannya selama ini hanyalah melaut, menangkap ikan dan menjual. Melalui pelatihan kerjasama RARE Indonesia Dinas Perikanan Sulut, Herson dan kawan-kawan mendapatkan tanggung jawab pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
3: Pelestarian alam itu dia tertarik dengan melindungi lingkungan dan memelihara, karena melihat dari awalnya itu sudah mulai rusaklah, dan melestarikan kembali seperti penanaman pohon bakau atau penjagaan ekosistem yang ada, jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sesuai dengan tugas masing-masing, ada kelompok pengawasan, ada kelompok peninjauan, ada kelompok usaha juga, Pak.
2: Herson dan teman-teman di Nusa Utara sepakat membentuk jejaring kelompok PAAP yang akan selalu terkoneksi dengan kelompok serupa di Kabupaten Pesisir Sulawesi Utara.
0: Dinas Pertanian, Kelautan, serta Perikanan Kota Manado telah melakukan restocking ikan dengan cara penebaran kembali benih atau bibit ikan ke perairan umum seperti sungai, waduk, danau, atau laut.
4: Sektor perikanan merupakan pilar utama dalam pemenuhan protein hewani untuk ketahanan pangan nasional dan global, sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi bagi jutaan nelayan tradisional. Optimalisasi sektor ini bergantung pada pengelolaan sumber daya yang tepat agar dapat menyeimbangkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan pelaku utamanya. Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis yang tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, tetapi juga sektor kelautan dan perikanan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat wilayah pesisir memiliki potensi besar dalam menopang ketersediaan pangan nasional sekaligus menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat nelayan di Indonesia, terlebih di Sulawesi Utara. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, serta Perikanan Kota Manado M. Sofian. Dia menyebutkan di Kota Manado, restocking ikan adalah kegiatan penebaran kembali benih atau bibit ikan ke perairan umum seperti sungai, waduk, danau, atau laut. Tujuannya adalah untuk memulihkan populasi ikan di dalam yang menurun akibat penangkapan berlebihan atau kerusakan habitat, menjaga keseimbangan ekosistem serta memastikan ketersediaan pangan.
5: Seperti sekarang, kan orang itu pembudidaya juga butuh pupuk kan, bersubsidi kan. Nah, itu tahun ini orang sudah fasilitasi, orang ada minta jatah untuk teman-teman yang membutuhkan bersubsidi itu untuk orang pakai. Nah, itu tuh yang orang fasilitasi begitu. Tapi kalau DP produksi tadi itu pengolahan, baru sampai kepada pengolahan hasilnya. Nah, ya, kalau ketahanan pangannya, kalau bicara ketahanan pangan, ya itu dari sektor perikanan ya.
4: Komitmen melalui program ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi perairan yang terintegrasi melalui sektor produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil perikanan. Kehadiran program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Miki Kodowati melaporkan.
0: Kita ke berita lainnya, pendengar. Polda Sulawesi Utara hari ini 8 Juni hingga 21 Juni 2026 menggelar operasi Patuh Lokon.
4: Polda Sulawesi Utara mulai mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan operasi Patu Lokon 2026 yang akan digelar pada tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar latihan pra-operasi, Latpra-Ops, sebagai bekal bagi seluruh personil yang akan terlibat dalam operasi lalu lintas tersebut. Kegiatannya berlangsung di Aula Tribrata Polda Sulut Jumat 5 Juni 2026 dibuka langsung oleh Inspektur Pengawasan Daerah Irwasda Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Amin Litarso didampingi Karo Ops Polda Sulut serta Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara. Latihan ini diikuti para pejabat operasi, Kabak Ops, Kasat Lantas hingga personil yang nantinya akan diterjunkan dalam operasi Patu Lokon 2026 di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Dalam arahannya, Komisaris Besar Polisi Amin Litarso menegaskan bahwa Latpra Ops menjadi tahapan penting untuk menyamakan persepsi seluruh personil terkait sasaran operasi, pola tindak, strategi yang akan diterapkan di lapangan. Kesamaan pemahaman dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan operasi berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan.
6: Kami menghimbau pada seluruh pengguna jalan yang melintas untuk menghindari adanya kecelakaan lalu lintas. Yang terbanyak di wilayah Manado adalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan perorangan, artinya dia laka tunggal karena diakibatkan adanya salah satunya adalah akibat dia kelelahan berkendara maupun akibat adanya minuman beralkohol. Sehingga saya menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila mungkin habis mengkonsumsi minuman itu sebaiknya tidak menggunakan mengendarai kendaraan bermotor sehingga menghindari adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan fatalitas korban, baik korban diri sendiri maupun kepada korban orang lain.
4: Melalui latihan pra-ops ini ingin menyamakan pola pikir dan cara bertindak seluruh personil yang terlibat sehingga pelaksanaan operasi Patu Lokon 2026 dapat berjalan optimal, profesional, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Operasi Patu Lokon 2026 sendiri mengusung tema terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas yang berkeselamatan menjelang pelaksanaan Hari Bayangkara tahun 2026. Tema tersebut mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sulawesi Utara. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Pendengar, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara akan tindak tegas penyalahgunaan BBM bersubsidi.
4: Sikap tegas tanpa kompromi ditujukan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara di bawah pimpinan Direktur Kriminal Khusus Komisaris Besar Polisi FX Winardi Prabowo. Aparat bergerak cepat mengepung pergerakan para spekulan dan oknum nakal yang nekat menyalahgunakan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kota Manado. Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara menginstruksikan kepada personil Subdit Tipiter melakukan sidak di SPBU. Langkah represif ini diambil menyusul situasi krisis jebolnya pasokan BBM lokal. Berdasarkan data dari Pertamina hingga bulan Juni ini, konsumsi solar subsidi di Sulawesi Utara terbukti telah melonjak tajam hingga over kuota sebesar 3,46% dari pagu yang ditetapkan pemerintah. Saat dikonfirmasi, Komisaris Besar Polisi Winardi Prabowo membeberkan secara blak-blakan akar masalah yang memicu kekacauan antrean truk di berbagai SPBU belakangan ini. Menurutnya, tensi geopolitik global di Timur Tengah, khususnya konflik bersenjata antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, menjadi hulu tersendatnya pasokan minyak mentah internasional yang otomatis melambung harga besar. Imbasnya terjadi jurang pemisah harga yang teramat mencolok antara BBM subsidi dan non-subsidi di dalam negeri.
7: Fenomena yang ada di dalam beberapa waktu ini, dengan kita semua tahu bahwa dengan adanya perang antara Iran dengan Amerika dan dengan Israel, ini membuat pasokan terhadap minyak menjadi berkurang dan juga menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Dan kita tahu juga sampai dengan hari ini disparitas harga antara minyak solar subsidi dengan dexlet sudah sangat jauh. Jadi kalau solar subsidi di harga 6.800, dexlet di harga 23.000. Artinya hampir 15.000 bahkan lebih terkait disparitas harga. Nah, oleh sebab itu dengan adanya hal tersebut kami melihat adanya fenomena terjadinya antrian di SPBU yang semakin hari semakin panjang dan sedangkan pasokan untuk solar subsidi terbatas ya, dari pemerintah. Oleh sebab itu kita mengharapkan supaya solar subsidi itu harus tepat sasaran. Kita berharap bahwa masyarakat yang berhak itu yang mendapatkan. Oleh sebab itu kita mencegah jangan sampai terjadi ada oknum ataupun pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atau menyalahgunakan di dalam pendistribusian BBM subsidi ini.
4: Winardi juga menduga bahan barcode yang diperjualbelikan satu orang menggunakan satu kendaraan tetapi mempunyai beberapa barcode. Bahkan dari pengungkapan yang dilakukan rata-rata ditemukan satu kendaraan bisa memegang lebih dari satu barcode dan nomor polisi atau TNKB yang tertera tidak sesuai dengan fisik asli kendaraan. Menyikapi trik kotor mafia solar ini, atas instruksi langsung Gubernur Sulawesi Utara dan Kapolda Sulawesi Utara, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara langsung bersinergi membentuk tim pemburu gabungan bersama instansi daerah seperti Dinas Pajak dan jajaran Direktorat Lalu Lintas. Miki Kodowati melaporkan.
0: Berita yang terakhir pendengar, Subdit Tipiter Polda Sulawesi Utara sidak SPBU di Manado termasuk kendaraan, tangki muatan, dan kelengkapan kendaraan bermotor.
4: Personil Subdit Tindak Pidana Tertentu Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara bersama instansi terkait melaksanakan inspeksi mendadak sidak di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Manado Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM agar tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam sidak tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan pengangkut BBM termasuk tangki muatan, kelengkapan dokumen kendaraan, serta administrasi distribusi bahan bakar. Selain itu, petugas juga memeriksa penggunaan barcode yang digunakan dalam proses pengisian BBM bersubsidi. Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi FX Winardi Prabowo mengatakan, aparat bergerak cepat mengepung pergerakan para spekulan dan oknum nakal yang nekat menyalahgunakan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kota Manado.
7: Untuk lalu lintas, mereka akan melakukan pemeriksaan supaya tidak terjadi barcode disalahgunakan menggunakan kendaraan yang berbeda, kemudian nomor TNKB yang berbeda. Sehingga dicek antara nomor TNKB, barcode, dan fisik kendaraan. Jadi kalau misalnya nanti ditemui adanya pelanggaran, akan dilakukan sanksi, mungkin penilangan dan sebagainya. Dan terakhir, kalau memang kita bisa membuktikan adanya penyalahgunaan, pendistribusian, dan pengangkutan, tetap penjualan niaga terhadap BBM subsidi yang tanpa izin, pasti kita akan melakukan penindakan dan diproses secara tidak pidana undang-undang migas.
4: Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan serta mencegah potensi penyalahgunaan dalam distribusi bahan bakar. Petugas

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Repro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Masih bersama saya Yelin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar di program Special Pro 1 di Menedo Pagi sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Untuk Anda yang sedang beraktivitas, apalagi juga mungkin baru memulai kegiatan aktivitasnya, ada yang siap-siap menuju keluar kota ataupun yang baru masuk ke Kota Manado dan sekitarnya, perlu Anda ketahui juga bagaimana perkiraan cuaca untuk Kota Manado dan sekitarnya di Sulawesi Utara dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Harli Mantiri ya, perkirawan di hari ini dari BMKG Sulawesi Utara. Silakan Pak Harli untuk informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Senang sekali kami bisa menyapa. Kami akan informasi isi gelombang laut untuk dari BMKG Sulawesi Utara berlaku mulai pagi ini pukul 8 WITA. Pagi ini cuaca pada umumnya berpeluang hujan di dan Kepulauan Talaut. Siang hingga sore hari berpeluang hujan hampir dengan hujan intensif siang hingga lebih peluang Sangihe, Kepulauan Sitaro dan kemudian pada malam ada cuaca diperkirakan. Perairan Sulawesi ini kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 atau dapat sampai 30 per jam. Peringatan ini waspada gelombang dengan kepulauan Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan lain-lain. Perairan utara di perairan dan perairan Minahasa 5 hingga 1 di perairan Kepulauan Sitaro Laut Maluku berkisar 1,5 ya, untuk air laut pasang perkiraan 10 WITA dan sedangkan air laut surut di perairan Baswita dan Pukul. Dan informasi perkembangan laut dari Harli Mantiri. Kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih pendengar di sonar ini yang terus mendengarkan pasal Manado. Tadi kita juga sudah hadirkan gitu informasi dari Bapak Harli Mantiri. Walaupun juga memang di hari ini untuk Anda yang sedang mempersiapkan kegiatan aktivitasnya gitu ya, tentunya juga perlu tahu bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini. Namanya juga perkiraan kadang-kadang tepat, kadang-kadang iya kurang tepat. Tapi yang paling tepat selalu sedia payung sebelum hujan dan terus dengarkan RRQ Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tapi di pagi hari ini tadi ada Citra Swastika TTM, teman tapi mesra gitu ya, yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Mungkin hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, yang sudah memulai kegiatan-kegiatannya, mungkin dari tadi subuh juga gitu ya. Selamat pagi semuanya, apapun yang Anda kerjakan, aktivitas Anda juga semoga semuanya berjalan dengan baik, lancar hari ini. Tambah semangat juga bersama Pro Satu Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan tentunya di pagi hari ini ya, untuk Anda yang sedang menikmati sarapan paginya ataupun juga mungkin hari ini yang belum sempat sarapan gitu ya, ya yang pasti untuk Anda hari ini tetap semangat ya. Kalau mungkin hari ini gak sempat sarapan, mungkin harus minum yang hangat-hangat. Nah, minum kopi mungkin atau minum teh gitu ya. Tapi kebanyakan kalau pagi gitu ya, biasanya paling nikmat menikmati secangkir kopi. Minuman kopi di pagi hari ini telah menjadi kebiasaan jutaan orang juga gitu ya, di seluruh dunia. Ya, karena kopi yang mengandung kafein ini dikenal mampu membantu meningkatkan energi dan kewaspadaan. Nah, namun juga memiliki sejumlah efek lain yang perlu diperhatikan oleh tubuh kita. Nah, di laman Cleveland Clinic ya, para ahli kesehatan menjelaskan bahwa konsumsi kopi di pagi hari ini bisa memberikan dorongan energi cepat karena kandungan kafein bekerja dengan cara menstimulasi sistem saraf pusat kita. Hal ini juga membuat seseorang merasa lebih segar, fokus meningkat, dan rasa kantuk berkurang. Jadi efek ini juga biasanya mulai terasa dalam 15 sampai 30 menit setelah diminum. Jadi selain itu juga kafein ini bisa meningkatkan metabolisme tubuh sementara sehingga membantu pembakaran kalori lebih cepat, dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi ini dalam jumlah wajar ini bisa meningkatkan performa fisik gitu ya, terutama saat beraktivitas di pagi hari. Nah, namun di balik manfaat tersebut ada juga efek yang perlu diwaspadai. Minum kopi saat perut kosong di pagi hari ini bisa meningkatkan produksi asam lambung, ternyata pendengar. Dan ini juga yang berpotensi menyebabkan rasa tidak nyaman pada lambung atau memicu gejala mah pada sebagian orang. Dan selain itu juga konsumsi berlebihan ini bisa menyebabkan jantung berdebar, gelisah, hingga sulit berkonsentrasi. Jadi kafein sendiri itu merupakan bagian dari kelompok kafein yang memiliki efek berbeda gitu ya pada setiap orang. Jadi tergantung pada toleransi tubuh, kebiasaan konsumsi, serta kondisi kesehatan masing-masing. Dan bahkan para ahli menyarankan agar konsumsi kopi di pagi hari ini tetap dalam batas wajar gitu ya, yaitu sekitar 1-2 cangkir per hari bagi orang dewasa sehat. Waktu terbaik konsumsi kopi juga disarankan setelah sarapan ringan, bukan saat perut kosong gitu ya, jadi untuk mengurangi resiko gangguan lambung. Jadi dengan pengaturan yang tepat, kebiasaan minum kopi di pagi hari ini bisa menjadikan rutinitas yang bermanfaat, bukan hanya untuk meningkatkan energi, tapi juga mendukung produktivitas sepanjang hari, pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, beberapa efek minum kopi di pagi hari bagi tubuh kita gitu ya. Dan informasi ini pun bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Perbaharui informasi berita Anda di portal kami, di portal berita rri.co.id, karena ada banyak informasi terlengkap di sana. Ada informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah, bahkan juga informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, editorial, dan masih banyak lagi berita lainnya.

0: Psiko, artinya mental dan emosi dalam pikiran kita. Kalau dia terganggu, akan mempengaruhi neuro atau keseimbangan syaraf dan otak. Kalau keseimbangan syaraf dan otak neuro turun, maka dia akan mengganggu keseimbangan endorfino, yaitu kelenjar dan hormon. Kalau kelenjar dan hormon terganggu, maka imun atau daya tahan tubuh juga akan menurun. Kaitan ini memang sudah dianggap seperti mata rantai yang saling berkesinambungan. Jadi, jika kesehatan mental kita tidak terjaga, meskipun kita sudah melakukan tindakan lain seperti mencuci tangan dan menjaga jarak, daya tahan tubuh kita masih bisa menurun. Dan itu beresiko. Mensana in corpore sano, jiwa yang sehat di dalam tubuh yang kuat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dengan hati yang damai dan penuh cinta.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di hari ini. Dan tentunya masih bersama saya dan Salviani akan terus menemani Anda pendengar. Ada banyak informasi-informasi yang akan terus kita hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, okay, di sore hari ini pendengar, nasi merupakan makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari oleh jutaan masyarakat Indonesia. Namun banyak orang belum menyadari bahwa nasi yang disimpan secara tidak tepat ini bisa menjadi sumber keracunan makanan gitu ya. Dan bahkan dari laman WHO sendiri, banyak orang beranggapan bahwa memanaskan kembali nasi ini bisa menghilangkan seluruh resiko. Padahal kalau racun telah terbentuk selama proses penyimpanan yang tidak tepat, pemanasan ulang ini belum tentu juga bisa menghancurkannya gitu ya. Oleh karena itu memang cara penyimpanan menjadi faktor yang sangat penting pendengar. Jadi menurut para ahli keamanan pangan, beras mentah dapat mengandung bakteri Bacillus cereus gitu ya. Tentunya bakteri ini juga mampu membentuk spora yang tetap bertahan meskipun beras telah dimasak. Dan jika nasi matang dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang, spora tersebut juga bisa berkembang menjadi bakteri yang menghasilkan racun berbahaya. Nah, keracunan akibat Bacillus cereus ini bisa menimbulkan gejala seperti mual, muntah, sakit perut, bahkan diare. Jadi gejala ini biasanya muncul dalam beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Dan bahkan para ahli menyarankan juga agar nasi yang tidak langsung dikonsumsi segera didinginkan dan disimpan di lemari es. Jadi nasi sebaiknya tidak dibiarkan pada suhu ruang lebih dari 2 jam gitu ya. Jika nasi telah disimpan terlalu lama atau diragukan keamanannya, lebih baik dibuang daripada dikonsumsi. Karena dengan menerapkan kebiasaan menyimpan penyimpanan makanan yang benar, masyarakat juga bisa mengurangi risiko keracunan dan menjaga kesehatan keluarga juga. Dan ingat, nasi yang tampak normal belum tentu aman dikonsumsi karena bakteri dan racunnya tidak selalu mengubah warna, bau, dan rasa makanan pendengar. Jadi sekali lagi, para ahli menyarankan agar nasi yang tidak langsung dikonsumsi segera didinginkan dan disimpan di lemari es gitu ya. Tentunya nasi juga sebaiknya tidak dibiarkan pada suhu ruang lebih dari 2 jam. Dan kalau nasi telah disimpan terlalu lama atau diragukan keamanannya, lebih baik dibuang daripada dikonsumsi pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda opini publik gitu ya. Dan kita akan membahas terkait topik hari ini, potensi perikanan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan ya. Anda tentunya bisa memberikan opini Anda, tanggapan Anda terkait topik hari ini di 0821 9583 5080.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Ya, terima kasih pendengar. Ada terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini, masih di Manado Pagi. Dan masih bersama saya, Yelin Salviani, yang akan terus menemani Anda pendengar di program Manado Pagi hari ini, ya, sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, apa kabar untuk Anda di pagi hari ini? Itu ya, apalagi yang baru mulai kegiatan-kegiatan aktivitasnya, ataupun dari tadi sudah menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan. Dan apalagi juga di hari ini di opini publik, kita akan mengangkat topik terkait potensi perikanan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan ya. Oke, pendengar, Indonesia punya salah satu potensi perikanan terbesar di dunia kabarnya sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang lebih luas dibanding daratan. Jadi sektor perikanan berperan strategis juga dalam dua tujuan, yaitu meningkatkan ketahanan pangan nasional, terutama penyediaan protein berkualitas gitu ya, kemudian meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui penciptaan lapangan kerja dan nilai ekonomi. Dan mengapa perikanan penting untuk ketahanan pangan? Tentunya sumber protein berkualitas tinggi, karena ikan ini merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial gitu ya, mengandung omega 3, relatif lebih murah dibanding sebagian sumber protein lainnya. Kemudian mendukung pencegahan stunting dan juga malnutrisi. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP juga menempatkan konsep blue food ya, atau pangan akuatik, itu sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Dan produk perikanan ini dinilai juga mampu menjadi sumber protein yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap program swasembada pangan. Dan bahkan produksi perikanan juga yang sangat besar, karena produksi perikanan Indonesia mencapai sekitar 24,7 juta ton per tahun, terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan bahkan rumput laut. Jadi sementara potensi lestari perikanan tangkap nasional ini diperkirakan juga mencapai 12,01 juta ton per tahunnya, pendengar. Bahkan di sini menurut laporan FAO sendiri gitu ya, konsumsi ikan dunia ini terus meningkat dan lebih dari 3 miliar penduduk dunia bergantung pada ikan sebagai sumber protein utama. Jadi akuakultur atau budidaya kini telah melampaui batas tangkapan laut sebagai sumber utama ikan dunia, pendengar. Dan di pagi hari ini kita akan membahas terkait potensi perikanan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan. Bagaimana tanggapan Anda, opini Anda terkait topik pagi hari ini, potensi perikanan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan gitu ya. Tentunya Anda bisa sampaikan nanti opini Anda di 0821-9583-5080, baik melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh di pagi hari ini.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda selalu bersama kami di Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Fatin, Pelangi dan Hujan yang sudah saya hadirkan untuk Anda ya. Dan ya pastinya untuk Anda pendengar, di kesempatan hari ini masih kita membahas tentang yang namanya potensi perikanan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan gitu ya. Bagaimana tanggapan Anda, opini Anda terkait topik pagi hari ini, potensi perikanan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan ya. Oke, yang pastinya di sini kalau kita bicara tentang potensi perikanan tangkap gitu ya, keunggulannya kalau Indonesia sendiri berada di kawasan tropis yang kaya biodiversitas laut gitu ya, termasuk wilayah Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Banda, Samudra Pasifik Barat, bahkan Samudra Hindia gitu ya. Dan tentunya komoditas utamanya sendiri pendengar adalah ikan tuna, cakalang, tongkol, udang, kerapu, kakap, cumi gitu ya. Dan tentunya peluang ekonomi di sini menyerap jutaan tenaga kerja, kemudian menjadi sumber pendapatan utama masyarakat pesisir dan bahkan menopang industri pengolahan dan juga ekspor pendengar. Namun ada beberapa tantangan juga. Tantangannya adalah overfishing pada beberapa wilayah, ada illegal fishing juga, harga BBM kapal gitu ya. Kemudian keterbatasan rantai dingin, kemudian ketergantungan pada tengkulak. Karena itu memang pendekatan pengolahan berbasis kuota dan ekonomi biru ini menjadi penting agar stok ikan tetap lestari dan pendapatan nelayan juga bisa meningkat gitu ya. Oke, di tahun 2026, isu ketahanan pangan tidak lagi hanya berfokus pada sektor pertanian darat, tetapi juga semakin menempatkan sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama penyediaan pangan nasional. Jadi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia gitu ya, dengan lebih dari 2/3 wilayah berupa perairan Indonesia, ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar untuk mendukung ketersediaan pangan bergizi dan bahkan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sekaligus juga memperkuat perekonomian nasional. Dan tentunya pemerintah juga melalui berbagai program pembangunan kelautan dan perikanan menempatkan konsep blue economy and blue food ya, ini sebagai strategi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan pendengar. Dan bagaimana tanggapan Anda, opini Anda terkait topik di pagi hari ini, potensi perikanan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan gitu ya. Di pagi hari ini ada Bapak Yohanes gitu ya, yang pasti dari Bitung yang sudah bergabung. Menurut saya potensi perikanan Sulawesi Utara sangat besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional, karena laut kita masih menjadi salah satu penghasil tuna, cakalang dan juga ikan tongkol yang sangat penting. Namun kesejahteraan nelayan belum sepenuhnya meningkat karena harga ikan sering tidak sebanding dengan biaya operasional. Jadi ketika harga BBM naik atau cuaca buruk, pendapatan nelayan langsung menurun. Bahkan pemerintah perlu memastikan adanya stabilitas harga dan dukungan sarana produksi juga agar para nelayan seperti kami bisa memperoleh keuntungan yang lebih layak. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Yohanes ya yang ada di Bitung yang sudah bergabung di 082195835080 di WhatsAppnya Pro 1. Dan terima kasih untuk Ibu Maria yang ada di seputaran Pineleng. Selamat pagi Pro 1, selamat pagi opini publik. Tentunya masalah utama bukan hanya produksi ikan tetapi distribusi dan pemasaran. Jadi pada musim ikan melimpah, pasokan sangat banyak sehingga harga jatuh. Sebaliknya ketika musim paceklik, harga melonjak. Jika pemerintah memperkuat sistem distribusi dan penyimpanan hasil tangkapan, maka harga bisa lebih stabil dan nelayan juga tidak dirugikan. Oke, baik, terima kasih Ibu Maria yang sudah bergabung ya. Kemudian ada dari Pak Frans ya, Pak Frans Mantiri di Lekupang. Selamat pagi opini publik, selamat pagi Mbak Yelin, selamat pagi juga. Kalau menurut saya nelayan kecil masih menghadapi keterbatasan kapal dan mesin. Banyak yang hanya mampu melaut di sekitar pantai sehingga hasil tangkapannya juga terbatas. Padahal sumber daya ikan yang lebih potensial berada di wilayah yang lebih jauh. Bantuan kapal yang sesuai kebutuhan nelayan ini akan juga membantu peningkatan produksi dan pendapatan keluarga. Oke, baik, terima kasih Pak Fran Mantiri di Lekupang yang sudah bergabung juga memberikan opininya terkait topik hari ini, potensi perikanan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan. Oke, terima kasih juga Ibu Mary ya yang ada di Bitung. Selamat pagi, opini publik, sektor perikanan memang harus menjadi prioritas pembangunan daerah karena di sini menurut Ibu Mary gitu ya, memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Sulawesi Utara. Oke, baik, terima kasih Ibu Mary yang ada di Bitung yang sudah bergabung juga di 0821-9583-5080. Bagaimana opini Anda terkait potensi perikanan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan? Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi, opini publik.
1: Tabea.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana ini, Pak?
1: Dengan Jokowi, mohon.
0: Oke, Pak Jokowi, mohon bagaimana tanggapannya, Pak, terkait potensi perikanan
1: itu
0: ini?
1: Tadi yang somaso-maso di WA itu, noh, jadi problem. Yang orang lihat secara kasat mata. Banyak kali kan kalau kita ikuti kan tuh nelayan-nelayan kecil itu masalah BBM, kekuatan apa kapal untuk melaut itu kan yang sampai saat ini kalau kita lihat belum maksimal yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal ini potensi ikan kalau di Sulawesi Utara, Maluku Utara kan cukup terkenal. Jadi memang kan tuh ya orang nelayan kalah dengan pencuri-pencuri ikan dari Taiwan, dari Cina, dari Vietnam, dari Thailand, dari Filipina. Itu kan kenyataan di lapangan kan begitu. Dan kesiapan juga apa armada pengamanan laut tak kira ya kadang masih tertinggal. Nah, jadi memang problem-problem itu yang mesti diperhatikan oleh pemerintah supaya itu orang ketahanan pangan juga terkontrol tuh supaya bisa tercapai. Okay. Karena kan makan ikan kan itu paling sehat tuh.
0: Betul.
1: Beda yang dulu orang tua bilang kalau makan ikan kayak cacing, kalau banyak makan ikan. Nah, itu kan stigma yang salah tuh waktu itu. Pendapat orang tua waktu dulu-dulu. Jadi memang dan ada yang lebih ironis lagi ternyata begini di seperti yang kita ikuti di salah satu medsos, orang jual tuh ikan kalau mau beli super mie. Itu kan di sini itu di mana? Seharusnya orang makan itu dong jual karena keadaan tuh kalau super mie kan murah iko jadi.
0: Iya.
1: Kalau ikan nah ada sumber mau tanpa mau proses atau apa. Dan kalau menurut kita juga mesti apa so mesti lebih banyak itu pabrik-pabrik ikan kalau rupa di Sulawesi Utara sih. Supaya karena terbukti tuh orang ikan banyak waktu di General Santos Filipina yang lebih maju di atas perikanan.
0: Iya.
1: Perikanan laut. Di pabrik-pabrik. Ikan dari mana itu?
0: Okay.
1: Itu kan ini tanda tanya. Toh. Jadi memang tak kira kalau pun cuma sampai-sampai di wacana tak kira mesti ada apa mesti eksekusi.
0: Baik.
1: Jangan cuma sampai wacana dari pemerintah oh begini-begini. Karena tuh hari juga orang sempat di salah satu radio swasta Manado dengan dinas perikanan tuh di situ orang bertanyakan tuh tapi memang kan tuh bapak itu memang tergantung juga kesiapan dari kata pemerintah dan orang itu bagaimana dia mau menghadapi. Jadi saya kira memang ini problemnya apa problemnya terutama kan tuh nelayan-nelayan kecil yang seperti itu bapak-bapak dan ibu tadi bilang, okay. Orang kan yang merasakan langsung, kalau orang cuma amati dari jauh, memang itu dia problem.
0: Okay,
1: kita mesti dilaksanakan, mesti diselesaikan, mesti dieksekusi.
0: Okay.
1: Jangan cuma bicara begini, sampai sekarang realisasinya mana?
0: Tidak ada gitu ya.
1: Syukurnya orang ditemukan sini, ada juga yang sudah masuk tuna dan apa markal waktu lalu-lalu kan kurang DP tulang yang orang dapat. Orang dapat dijual.
0: Oke, baik.
1: Jadi
0: baik,
1: itu juga mesti jadi perhatian juga dari pemerintah dan pihak-pihak terkait.
0: Oke, baik.
1: Cuma itu Jo Yelin.
0: Iya, Pak Jokowi.
1: Terima kasih banyak. Selamat pagi, Tabea.
0: Selamat pagi, Tabea. Terima kasih, Pak Jokowi. Itu mohon yang sudah bergabung di zona hari ini. Yang pastinya juga memang harus ada kesiapan armada laut juga gitu ya. Kemudian perbanyak pabrik ikan kalau boleh gitu ya. Yang pasti terima kasih juga nih untuk Pak Jokowi yang sudah menyampaikan tanggapannya, opininya di pagi hari ini terkait potensi perikanan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan gitu ya. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi, opini publik.
2: Pagi, opini publik.
0: Iya, selamat pagi Bapak dengan Bapak siapa di mana ini, Pak?
2: Dengan Pak Yos, di RWDD.
0: Oke, silakan Pak Yos, opininya di hari ini terkait potensi perikanan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan nih, Pak.
2: Indonesia memang kaya.
0: Iya, Pak Yos.
2: Tapi sayang ya.
0: Iya, Pak Yos, bisa dikecilkan untuk radio monitornya, Pak Yos. Dikecilkan sedikit ya. Oke, baik, terima kasih Pak Yos. Di hari ini yang ada di Air Madidi. Oke, silakan Pak Yos, apa yang disampaikan?
2: Saya menanggapi Indonesia memang kaya. Tapi bagaimana pemerintah untuk menggalakkan masalah apa ini? Masalah ikan ya. Kalau menurut saya ini memberikan lapangan pekerjaan untuk para nelayan-nelayan yang lebih unggul. Kenapa? Nelayan-nelayan yang tidak sejahtera itu mereka mencari ikan hanya dengan perahu ketinting, perahu kecil. Nah ini jadi masalah. Jadi persoalannya ada juga kapal-kapal besar seperti apa yang Pak Jokowi katakan itu pencurian-pencurian ikan di laut. Nah itu bagaimana ya kerjasama antara pejabat-pejabat mungkin. Sebenarnya kita lihat di Bitung ya, pernah kita lihat kapal pencari ikan dari Thailand, dari mana-mana itu mereka alasan tangkap. Padahal itu bukan tangkap, sebenarnya mengambil hasilnya kerjasama, kan itu politik semua tuh. Nah, itu masalahnya. Jadi untuk mesejahterakan para nelayan, karena ikan yang ada di perairan Indonesia ini cukup besar. Apalagi yang dikatakan untuk lapangan pekerjaan, dan sekarang MBG saja ya, orang kan cuma makan ikan lele, padahal banyak ikan-ikan yang bergizi di lautan Indonesia ini untuk dijadikan sumber makanan yang paling protein. Nah ini, jadi bagaimana kita untuk merealisasi negeri ini supaya kesejahteraan nelayan, kesejahteraan rakyat, agar supaya mata pencaharian dan kehidupan mereka itu sejahtera.
0: Oke, baik.
2: Kita bahas masalah ikan di laut. Sekarang kita bahas masalah ikan di darat ya, kolam-kolam. Gimana dengan pertanian apa ini? Budidaya ikan-ikan yang ada di kolam-kolam itu tidak semua. Jadi seperti itulah yang bisa saya katakan karena saya melihat seperti itu.
0: Oke, selamat pagi, Pak Yos. Terima kasih Pak Yos di Air Madidi hari ini yang sudah menyampaikan tanggapannya, opininya gitu ya di Swanta pagi hari ini. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat pagi opini publik.
3: Selamat pagi Bu Yelin.
0: Selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak James di Winorangian ini ya. Bagaimana nih Pak tanggapannya?
3: Iya, Pak James Winorangian. Terima kasih atas kesempatan. Tentang ketahanan pangan ya.
0: Iya, betul.
3: Menyangkut
0: potensi perikanan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan ini, Pak.
3: Iya, pertama-tama Pak James sudah terima kasih kepada Bapak Presiden karena programnya untuk kapal-kapal nelayan se-Indonesia ada ratusan bahkan ribuan untuk kapal-kapal nelayan, untuk nelayan-nelayan Nusantara kita. Patut kita berterima kasih untuk program seperti ini. Tapi kita jaga, artinya kita kawal. Jangan sampai terjadi ada korupsi atau penyimpangan. Dan kalau boleh terrealisasi tepat pada sasaran. Artinya tepat kepada yang berhak atau yang membutuhkan gitu. Dan yang kedua, untuk orang-orang asing yang mengambil ikan di Nusantara atau di Indonesia harus ditegaskan tentang buka tarif.
0: Iya, peringat, terima kasih Anda terus bersama kami. Tadi Pak James, halo Pak James, mungkin ada gangguan teknis gitu ya. Dan yang pasti kita break sejenak pendengar karena ada sedikit terjadi gempa gitu ya di Sumatan pagi hari ini di seputaran Tikala dan sekitarnya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi di selamat pagi hari ini. Pendengar, tadi kita merasakan gempa gitu ya seputaran Tikala dan sekitarnya di Kota Manado. Dan yang pasti untuk Anda semua, kita sudah terhubung bersama dengan BMKG, tentunya dengan Bapak Perkirawan Harli Mantiri gitu ya. Oke, okay, selamat pagi Pak Harli. Ya, selamat pagi. Hari ini bagaimana informasinya terkait tadi ada sempat merasakan gempa gitu ya di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado dan sekitarnya. Silakan nih untuk informasinya, Harli.
1: Baik, barusan kita terjadi gempa bumi sekitar jam 6.37 WIB atau jam 7.37 WITA di lokasi di sini, di Manado, dengan magnitudo 7.7. Jadi, skala Richter ini 7.7 berpotensi tsunami, tapi peringatan dini 1 di wilayah Kepulauan Sangihe dengan status peringatan siaga, kemudian Kota Manado siaga, Minahasa Utara siaga, Kepulauan Minahasa siaga, Minahasa Selatan bagian utara siaga, kemudian Gorontalo bagian utara siaga, Toli-Toli siaga, dan Minahasa Utara bagian selatan siaga. Nanti informasi ini kami update kembali jika ada gempa susulan, gitu Kak.
0: Iya, oke. Okay. Dan yang pastinya, apa nih informasi untuk masyarakat Kota Manado dan sekitarnya di Sulawesi Utara terkait terjadinya gempa untuk pagi hari ini, Pak Harli?
1: Tentunya kita mitigasi diri sendiri terlebih dahulu, kemudian kita bantu orang sekitar. Kalau bisa, jangan di dalam rumah atau dalam ruangan atau dalam gedung. Kalau bisa, kita keluar ke ruangan, atau kalau misalnya mepet, kita bisa berlindung di bawah meja dan sekitarnya. Demikian, Kak.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Kita tunggu kembali informasi update-nya gitu ya dari BMKG selanjutnya gitu ya, Pak Harli ya. Selamat bertugas kembali.
1: Iya, terima kasih, Kak. Sama-sama.
0: Oke, okay, baik pendengar, itu tadi berapa informasi gitu ya yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya itu tadi gempa magnitudo 7.7 gitu ya yang sempat tadi kita rasakan. Tentunya ini salah satu peringatan dini tsunami 1 gitu ya. Dan terjadi tadi gempa di hari ini tanggal 8 Juni 2026 pagi hari gitu ya. Tentunya tadi di pukul 6.37 menit waktu Indonesia Tengah, dan sekali lagi ini berkekuatan magnitudo 7.7 dengan kedalaman 105 km pada jarak 236 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara ya. Oke, tetap siaga, tetap waspada, dan yang pastinya di selama hari ini pendengar masih di program siaran Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di Manado Pagi. Saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan baik pendengar, masih di opini publik ya tadi ya terkait topik kita di pagi hari ini, potensi perikanan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan gitu ya. Dan kita lanjutkan kembali untuk program ini. Selamat pagi opini publik.
2: Opini publik, selamat pagi. Minta maaf tadi ada gempa bumi di Binorangian.
0: Iya, sama juga nih Pak ya. Yang pastinya terima kasih.
2: Jadi terganggu.
0: Iya. Oke, bisa lanjutkan kembali bagaimana opininya terkait topik kita di pagi hari ini, Pak James.
2: Jadi kalau boleh pemerintah memperhatikan jangan cuma di laut juga. Kalau boleh di air tawar juga. Kan di sini ada danau di Nusa Tenggara. Dan Danau Bulilin. Jadi kalau boleh di Danau Bulilin ini ada
0: Okay, baik.
2: Pemerintah untuk tambak, termasuk ketahanan pangan juga itu. Jadi memberikan bibit, mendapatkan bibit.
0: Okay.
2: Bibit ikan untuk di, jadi induk itu bisa berkembang biak.
0: Bisa budidaya gitu ya.
2: Membantu juga petani-petani yang ada di Nusa Tenggara, khususnya di Danau Bulilin.
0: Okay.
2: Yang ada di Tombatu. Dan yang kedua untuk yang di laut sana atau yang di air asin, kalau boleh di tiap dermaga pemerintah bikin ya membudidaya di Nusa Tenggara sini. Dan kalau boleh ada cold storage, artinya
0: Okay. Ya pasti mungkin ini mas terkendala ini ya jaringan juga gitu ya. Halo Pak James. Oke, baik. Yang pasti terima kasih ya untuk Pak James di kesempatan hari ini. Walaupun terkendala jaringan gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Terima kasih yang sudah memberikan opininya di pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya program Opini Publik cukup dulu gitu ya. Karena saat lagi kan kita jelang warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tentunya Anda bisa sampaikan nanti tanggapan Anda, opini Anda terkait topik di hari ini, potensi perikanan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan. Anda bisa lanjutkan nanti di sulut bicara ya. Oke, baik, terima kasih untuk Anda semuanya terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan jelang warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.